0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Halo, selamat pagi Supradi sahabat budaya dimanapun Ika berada. Agi kayak kuyuk Regina di sini nganti Kak di ngopi pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat RRI Supradi. Oh, di hari ini hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 yang bertepatan dengan hari kebangkitan nasional Supradi. Selamat pagi, semangat pagi dengan cuaca yang cerah pagi hari ini. Lumayan cerah walaupun di atasan ada awan-awan mendung menyelimuti langit. Nah, untuk Ika yang pengen melakukan perjalanan, jangan lupa untuk membawa perlengkapan hujan. Yalah pernah Supradi, di RRI sekarang nih lagi siap-siap karyawan dan karyawati anak melakukan upacara memperingati hari kebangkitan nasional hari ini. Yuk, yang ngegabung silakan bayi yuk di 08 12 13 14 10 39. Yuk cubiku terima dulu lom Pradi, sabar. Di siapa? Halo ngupi pagi.
1: Halo ngupi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mang Amat, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sihat. Lah sarapan lom?
1: Ngupi.
0: Ngupi bujang nguli lah.
1: Ngupi bujang.
0: Lah made dek-dekan tiam payat tiaw. Omang Amat. Lah nyiap-nyiap apa nyake lebaran aji ne?
1: Lah nyiap bayi wah kemarin meli sutung.
0: Wadah, wagi ya?
1: Meli ano kue lah deh.
0: Wah.
1: Bela orang ngantar aji ni nomor.
0: Wah, terlalu imang rayain deh ne?
1: Terlalu.
0: Nak lamain ke rumah Mang Amat?
1: Oh,
0: ya dilah nih. Ngikut kau ayau lah ngantat ah. Au lah pun. Yo di pantun ndak kayak ku pagi-pagi ne.
1: Oh, na pantun na.
0: Au be.
1: Oh, pantun na pantun sedih.
0: Dah made lah sedih ula. Yo lah pun ah hajar lah.
1: Bagai menangit naki gunung. Gunung sangat tinggi. Apa sebab hatiku bingung, kena bini lari.
0: Cok hati, lari kemana? Nyamang ke gunung, apa ke laut? Jadi,
1: yo
0: mana?
1: Nak berumah di atas bukit, habis padi dimakan kerak. Nah hari ini beli duit sedikit, pulang kumah bini marah.
0: Wah, ya siapa hanya nyuruh kok ge? Banyak men meri biak senyum meliba. Oh, orang bini ya mentina.
1: Hanya beli sedikit.
0: Ai loy. Yu lapan lagu apa Mang Amat?
1: Nah, lagu kene. Lagu bujang tua ini.
0: Bujang tua. Iyalah tua lah. Allah pun kirim salam ke siapa?
1: Elama karena kuasa.

0: akan namang yan ang kadalito aroma akan amang salaiman akan hamuel
1: kana hamuen lah lapun yo lagu ditunggu mangga bujang tua yo
0: kan
1: Regina
0: selamat bertugas
1: yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak mengamat di tanah merah. Lah siap kayak rayo mengamat lah di kue mino mepradi lah beli sutong ge. Mau cepet ge yo. Menikah apa persiapan rayo aji sepradi lah bikin kue lo mapelan nyapnya papa pradi. Oh iya silakan kutunggu 08 12 13 14 10 39. Di cuaca yang panas pagi hari ini tapi pernah satu ada mendung-mendung nggak sempat radio, udah jelas. Halo ngopi pagi.
2: Halo ngopi pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Kayak siapa di mana nih?
2: Nih kayak Koanam ya.
1: Koanam di Sri Pemandang, oh.
2: Lihat kong.
1: Di Sungai Liat kong. Apa kabar Koanam?
2: Lihat kong.
1: Hela apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Oh, lah ngopi lom. Kupi bujang, nanti mengamat.
2: Lom. Ada pantun dikit.
1: Ya mana pantunnya?
2: Lagi ke TI, bawa kopi. Dapat timah sedikit, supaya setengah mati. Pulang ke rumah, pintu dikunci. Terpaksa tidur di kursi, gara-gara bini lagi sakit, ditinggal nikah siri.
1: Wah, si kok bini lari, si kok ditinggal bini lah. Oh lah puan lah.
2: Madu kelawan, madu pahit. Orang menjual kini semakin sulit semenjak orang banyak ngambil kredit. Pulang ke rumah bini minta duit gak diberi dia menjerit.
1: Yalah jangan banyak gak kredit.
2: Oh, Indonesia mas.
1: Indonesia, aduh
2: kita kan
1: masuk
2: Indonesia, ya. Mas kredit.
1: Mas kredit.
2: Benar gak?
1: Aduh ya. Jangan dicubi-cubi ngeridit mas. So ancok lah gawe nih Koanam nih. Aduh ya. Oke lah pon Koanam. PB persiapan nak nyambut lebaran haji nih.
2: Belum ambil belum. Kacau lah lah.
1: Last minggu lagi. Oh Rabu depan kita rayo.
2: Dua hari. Jangan mau lah.
1: Kacau lagi seminggu kok. Oh. Masak apa biasa rayo haji?
2: Ya biasa masak rendang. Apa ma apa
1: motong
2: tiga
1: motong bibek terbang. kuasa tekeneng kok motong bibek ya hati-hati kalanya terbang baru tekeneng loh.
2: Top tiga. Tulang rusuk.
1: Masak pecah terbang.
2: Kalau bibek rapi, potongan nak ditaruh di kandang, jadi bibek terbang, kebot sayap.
1: Nah, tu dia tips dari kakek Sakamura Koanamo. Ancok lo, terbang bibek, bibek pecah terbang halo.
2: Oh, tapi mana jere-jere, buat hap, jere, dah set makan bibek, nanti menjadi jere.
1: Mau, jangan dicube-cube yo, yang bengek.
2: Ada lemah-lemah kaki,
1: dak tet. Oke lah pun, mantep. Oh, ge info. Yalah pun, Koanam, nak lagu apa Koanam?
2: Lagu Rajuk Bergoyang.
1: Rajuk Bergoyang. Yang
2: lagi salam-salam lo, Gita.
1: Ya, salam-salam.
2: Untuk Koyau, untuk Emelda, nak Koyau. Ano pen bermuda di perempat. Untuk Kimole di RY, untuk Putra Tambas, untuk Ibu Marni, untuk Mama Rati, untuk Ibu Mary, untuk Nenek Galau, untuk Pak Berahim 86, untuk Pucuk Ubi di Mapur, untuk Pak Anak Kodong di Hinta Mapur, untuk Ibu Dati, untuk Ibu Amina di Labu, untuk Ibu Putri di Serim Nanti, untuk Ibu Cinta di Beruas, untuk semua enak dari
1: Pak Zed. Siap.
2: Lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Koanam, dilihat kong. Cai-cai loy katanya, gila merah yoah. Jadi lo nyam-nyam apa lah, udah kalah kayak mengamat. Ya, apa persiapan nikah Pradi?

0: Yolah pona, kita lanjut lagi, ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi, Bang Rido Roma di Perlang, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah, sehat Gina.
0: Sehat, cuman lagi banyak madu ada di sana, perempat. Lagi banyak madu ada suara perempat.
1: Madu lagi deh.
0: Lagi lah, wah oh. Yang payah taya. Awak lah pun. Awak lah. Lah sarapan.
1: Nampak suara tu lagi nampak.
0: Hilang. Oh, awak lah pun.
1: Menolak suara.
0: Iya, sabar oh, Bang Rido. Sabar-sabarnya kata ko.
1: Alah, dulu nunggu lah.
0: Yo, apa bayi persiapan lebaran aja nih Bang Rido, mak ikak lah bikin apa bayi?
1: Alah, no, itu nggak apa kue-kue.
0: Ladi kue-kue meli ya pemikir. Kue
1: aku lagi bayi ke menggeretek, berarti lagi bayi lah.
0: Wah, iyalah siapa?
1: Minuman itu nggak? Minuman no, alah apa? Puasa
0: aja
1: gi
0: ade ya gi. Oh gi ade, udah
1: ya, oh. Lagi lem.
0: Oh be, ateng rayo aji yo tembus so.
1: Ada yang wale,
0: Wadaw. Aw nian lah pun.
1: Karena ada banyak yang puasa lagi.
0: Okey lah pun. Ya lah pun anak, lagu apa Bang Rido?
1: Lagu.
0: Lagu apa seger?
1: Lagu dangdut jadi lah.
0: Lagu dangdut. Aduh. Kelak si kok dangdut, tak minta dangdut galin hala. Kupilih bayi lah yang seger-seger kok. Nak dangdut
1: ku. Sekarang kita ambil level.
0: Awak lah pun, pokok yang bikin ya bikin Bang Rido berguyang kok.
1: Bergoyang menurutnya Pak, kakek bergoyang lah.
0: Siap lah, enggak gampang lah. Joget
1: pendidik, joget ayo.
0: Nah, nian, yuk.
1: Joget pagi-pagi ya.
0: Salam-salam ke siapa?
1: Salam, Pak. Salam yang dari kakek tadi, yuk. Ibrahim, Muhammad, kok. Ujang, Sos Batang, kok. Dari Tuntas, Pak Ayuk. Mary, yuk. Aldur Betet, Bila di Betet, no. Julia, Ebera, Putra, apa? Putra Dambas, Yo Putri, yo. Bu Mardi, Cinta Bruas, Sepat Apak, yo. Bukan salah semua, Pak. Iya lah, emang radio, deh.
0: Oke.
1: Kena radio, deh, napa-napa radio, kita.
0: Wah, yang payah.
1: Kita tetap sepala, siraah.
0: Tahu lah pun.
1: Benar, kira suara nampak-nampak bersih-bersihan suara.
0: Oke lah pun, yo lagu ditunggu. Lagu ditunggun bayi yo, oke Bang Rido.
1: Kita siala.
0: Amin.
1: Suami kita siala bermanda ya, kita siala.
0: Oke, siap.
1: Kita ada kita siala, karena lah, ada barat lagi, kita sihat lah. Selama lah, Bang Rido, ada semua teman-teman.
0: Oke,
1: sampai lah, kita puasa, ada yang
0: ya, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kek Bang Rido Roma di Perlang. Ngau lah banyak kue Pradi Bang Rido. Men minum lagi ade yang apa sisa rayo kemarin no? Oh. Ya kita lanjut lagi. Ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi.
2: Halo.
0: Halo juga, Ngopi Pagi. Halo, ke siapa di mana nih? Yo, ke siapa di mana nih?
2: Koyong.
0: Koyong lah, Koyong adik Koanam nih, Koyong. Apa kabar, Koyong?
2: Sehat.
0: Sehat. Cumana cuaca suatnya disungkap?
2: Pagi ini agak panas.
0: Agak panas. Selama mandi lo, Koyong, ngomong-ngomong.
2: Langsung.
0: Wow, keren kok. Yuk, Nek, lo bikin kue lom. Kayak Rayo Aji.
2: Kami belum siap kan kue lom.
0: Belum siap? Kapan pun nyiap? Dilek labis kue ya? Di pasar?
2: Kan nyari rebu kue lom. Kan suka itu.
0: Lek hal, be. Biar cepet, men.
2: Biar cepet, men.
0: Oh, jadi santai-santai bela.
2: santai.
0: Nah, lah pun santai-santai bayi lah. Yuk ponan, lagu apa, Kwayong?
2: Bubble 31.
0: Lagu apa?
2: Bubble 31.
0: Bubble 31 apa aja Bubble 31 arti ya, ge?
2: Atau ya?
0: Bubble 31. Oh, ade ade be lah lagu Kwayong.
2: Ade ya.
0: Nah, ade be. Yo, sam salam ge siapa?
2: Salam ke Ridho.
0: Ah.
2: Kalau nanya Ridho, kalau aku menang Ridho bergabung, aku di permainan aku berapa itu kalau pada si aku belum tahu. Kau mandi ke permainan kan, nanti dia berjalan ke
0: sekolah. Ah, oh, suara Kwayong nih, aduh putus-putus nih. Ibu
2: Meri, Ketiratun, Jogja, Ketko Anam, Pak Brahim, Mama Rati, Duk Kori, Marni, Yaya Bujang,
0: Pak
2: Januri, Pak Hamid, Mama Sinta, Pak Mina, Putra Sambet, ya Mister Ru, Betty, Ayau, Perdi, Cek Ibu Ida, Abdul, Cek Mangyan, Cek Mama tadi tapi aku ya kerja.
0: Okay.
2: Eh, halo.
0: Okay, aw lah, lah.
2: Mangamat siapa?
0: Ya? Mangamat, aw mangamat ya.
2: Tua mangamat dari aku ni
0: lah. Ah, aw lah, ke rumah Rai, ke rumah mangamat mula kita, mangamat lah penuh. Okay.
2: Awu. Kalau ada waktu ya kita begini aja di lain aku up kak.
0: Oh, be, insya Allah, Pak. Oh, aw.
2: Mudah kita terlalu kak.
0: Ngapain putus-putus? Putus-putus suara Kwayong nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Kwayong ya di seputaran Sungkap. Ngapain yo suara Kwayong enggak putus-putus nanyung tuh. Oh, ada jelas kayak robot nanyung tuh, tapi adalah jelas-jelas dikit ah. Ya mana si kapan nelpon lagi? Ku terima. Halo Ngopi Pagi.
3: Halo Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi juga.
3: Apa kabar,
0: Gina? Alhamdulillah sihat.
3: Ya,
0: Gina. Ya, Yurida cuman kabar ke Bang Abdul?
3: Alhamdulillah sehat, Rame.
0: Sihat, cuman cuaca di Bintet suat nih.
3: Cuaca nih cerah lah, cuaca lah.
0: Cerah-cerah tapi
3: ada. Dua lagi cerah nih, cerah nih, yuk gelap.
0: Oh lah pun. Lana Rayo Haji kita, lade long kue yuk.
3: Lah semalam beli kue ya.
0: Wah, isek
3: Lade dulu, lade Bu Adit, lade kue.
0: Wah, mana jadi main ke rumah Yuk Rida.
3: Oh, pesan ben ayam lagi enggak kan?
0: Ada, oh menir ayo.
3: Ya udah tinggal anu, tinggal lebaran lagi ya.
0: Tinggal lebaran bayo. Hah, hika woi. Oh, apa?
3: Oh, mampir ke tuku ke sini.
0: Insyaallah, mudah-mudahan ada kesempatan main ke rumah Yuk Rida.
3: Semua pihak tempat deh, kan main ke sini kan main ke
0: sini. Siap, siap. Oke, lama Yuk Rida nak lagu apa yuk?
3: Linting daun, nak.
0: Linting daun, siap. Salam-salam ke siapa?
3: Aku Ayung deh, saya selalu ke Skamura, ke Pak Brahim, ke Julia, ke Embera, ke Rasambas, Bang Alek, Yuk Kuri, Bang Yan, ya orang rumah, ke Yuk Suami, dia Bujang, ya dari Sungkap, ke Vinta, ke Aminah, ke Mama Rati, ke Fitri, ke Yuk Marni, ke siapa lagi ya? Oke, Mama, hari ini, ak.
0: Kan hamwen hamwen. Kan hamwen hamwen.
3: Amin.
0: Amin. Makasih Yuk Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Rida di Bintet. Ya sebradi, kalau kita lanjut lagi. Kuputar dulu lagu requestan Nika. Oh, di Ngopi Pagi kalau kita lanjut di Berubah. Sampai jam 10 kelak.

0: Oh non, mana nya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi tu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.
2: Apa kabar bangkat Belitung ni? Nih, nyahal.

Selamat pagi Sopradi, sahabat budaya. Bangka Tengah memiliki 11 desa wisata. Kabupaten Bangka telah memiliki 11 desa wisata. Ke-11 desa wisata yang telah ditetapkan melalui SK Bupati itu adalah Desa Perlang, Desa Kurau, Desa Tanjung Pura, Desa Lubuk Pabrik, Desa Tanjung Gunung, Desa Nameng, Desa Trak, Desa Batu Lubang, Desa Terentang, Desa Kayu Besike, Desa Batu Beriga. Masing-masing desa memiliki karakteristik dan daya tarik tersendiri yang jadi kekuatan pariwisata Bangka Tengah. Ada desa yang unggul dalam wisata mangrove dan wisata bahari, ada yang memiliki potensi budaya dan tradisi masyarakat, ada pula yang menonjolkan wisata alam, kuliner khas, sampai produk UMKM lokal. Kata Bupati Bangka Tengah, Al-Ghafri Rahman. Al-Ghafri Rahman mengungkapkan Bangka Tengah lah secara berkelanjutan mengupayakan perkembangan pariwisata ke UMKM, termasuk ekonomi kreatif, sejak awal masa jabatannya di 2021. Nah, Kabupaten Bangka Tengah memiliki potensi pariwisata yang sangat lengkap dan jadi salah satu kekuatan daerah yang terus dikembangkan, mulai dari wisata alam, wisata bahari, budaya, sejarah, sampai potensi desa wisata yang berbasis kearifan lokal masyarakat. Sekian kabar Babel jam 8 pagi. Kekuregina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini seoke.
2: Oke.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Aww. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias afición, esto para vosotros.
1: Nah Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
4: Pa, ngapa lagi mai?
5: Pok nak tahu dah es?
4: Malak koki deh, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
5: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
4: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
5: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
4: Hah? Pesta?
5: Au eh?
4: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
5: Nyaukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
4: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
5: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
4: Di mana?
5: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
4: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
5: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
4: Cuman, kita pacak tahu, apa?
5: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
4: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
5: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
4: Oh, gih, apa deh, Mai?
5: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih es.
4: Mana?
5: Nih dia.
0: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: ne amang bi om tante bujangnya pancin tamai ke rob. Judul cerita Mai ke rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak ke bak deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rob.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
2: Nyaman kah, Mayo?
1: Itulah mendak nyadar tuwe, Rom.
2: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ada yang makin terberacai di lea.
2: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Hakit ada duit lagi.
2: Menia, pok, udah usah, no, Mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, Nayo, Rom, ah.
2: Bener nian, Mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan, pan, mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama ya gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku ne takut pok jin kebut tiga Mayo.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tuh Mai, tuh Mai. Duh dosa kebut tiga. Nah nela dia Mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mayo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: Lah ilah pegawai tayo kekani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Awak mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebem ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Petman, jangan kayak lama iga.

0: F.
1: Pa, ngapa lagi, Mai?
0: Kau nak tahu dah F?
1: Malah kau kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
0: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah?
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
0: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita baca tahu, pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, es, di RRI-nya, es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
0: Pacak
1: dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, ge pacak, es, sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola, es.
1: Oh, ge, apa deh, Mai?
0: Neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, F.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Yo, Not, gancang man. Haria, raja merepi.
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Spredi Sahabat Budaya, warga keluhkan cuaca panas terik di Sungai Liat. Panas terik di Kota Sungai Liat Kabupaten Bangka belakangan ini dikeluhkan sebagian warga. Nah hari ini bayi jam 7, berangkat dari kantor panas terik. Kata orang Bangka tuh panas beretet, siang ini juga luar biasa panas.

Hal serupa dirasakan Nur Hasana, ASN di RSUD Provinsi Anyer. Menurut Nur Hasana, cuaca panas ini telah terjadi kurang lebih sepekan terakhir. Nah, letak sepekan lah kira-kira, terik sekali bahkan bisa dari pagi. Kalau turun hujan pun paling sebentar. Seperti ada anomali cuaca bayi di Pulau Bangka nih. Nah, pantauan RRI jam 4 sore, suhu di kota Senggelet mencapai 32 derajat Celcius, memang terasa cukup panas. Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang. Hingga berita ini diturunkan, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Sekian kabar Bubble, jam 9 pagi kayak kurang gina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapa dak ke mana, Es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat baik di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana adek batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: Mata lagi mai, kau nela tak macam ni kini kini nyaya, aku tak kau kata peter ya mai.
1: Sini es, masuk rumah lu es, besar peter ne.
5: Cuma nak aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: OS!
6: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu deh, Es?
6: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya Es, ya dah lama lagi ada pesta besarnya, Es.
6: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu deh, bentar lagi ada pesta besar, Es.
6: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
6: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mai nak po mai
1: nyahukan tua es bukannya kata po makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au po nak tahu dah
6: di mana orang main bala main sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 ne, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
6: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, Es.
6: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
1: Oh, dek lah, se Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
6: Kemana kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
6: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Pacak
6: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
6: Oh, geh. Apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
6: Mana?
1: Neh, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita.

0: Tuh, wah,
1: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cun Mai, yuk. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
2: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya ge rom.
1: Sibuk tak apa ge?
2: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana rom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, rom? Kain? Apa kain, rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
2: Tuleh rom, men punya mulut tadi rebonding, rom. Men langganan toukan kain rom, tapi klien rom, bukan kain rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah kok.
2: Ah, beseng pok lah rom. Leteh madah kek pok ne rom. Ngenyape saya deng rom.
1: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, ipok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng nggak lah, Rom. Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
2: Au nian rom, lain mentukang nata indepok nih romo.
1: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kage geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
2: Kita kan CS rom, kawan rom. Tukang traktirku, Pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
2: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok Nerom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuknya lah, Pok Nemai. Wew.
2: Rom.
1: Apa, Mai?
2: Ada orang gila, ya, Rom.
1: Mana?
2: Mata lah, Rom.
1: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia ngomong tau kayak kita, Mai.
2: Tuhan, ya, Rom.
1: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai.

0: Kemarin diusi asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar ngile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Lah ngapain buli mai gara-gara ku mai. Matut
0: po lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang katanya Mai? Kani Mai. Kapikirku di Banuto Mai. Apa cak kempes? Nimang mang kani Mai. Weh mulut oh.
0: Tapi rom. Lucu gitu ya dek rom. Kata kenang gak kayak renggile dek rom. Tapi dek romnya nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyata nangkep kok rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
1: Deki adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya rungnes macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile rom. Mon po orang gile lebih kali rom rungnes rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile macam ni rungnes rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabai tengah mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu dek keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai
0: oh. Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya peri kemanusiaan rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mai.
0: Kena po rom. Males ku ngejelas ya. Ku negi leteh rom. Nyabe nih hasenak. Putus lah hasenya be ku ne rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan, kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok
1: Rom? Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ini PKN, kata.
0: Oh,
1: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak, enggak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu oh, lapor. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mai yok. Hah, ngeri ku Mai.
0: Besar perut cemananya Rom.
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kan ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Agul, pota de la terik di matahari. Jam berapa ini nih lah?
1: Ao, asa aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya. Di jam 10 sampai jam 3 Spradi Iren hari ini nganti Kak Spradi. Oh, hari ini 20 Mei 2026 Spradi Sahabat Budaya. Nah, di sini Spradi Sahabat Budaya, oh, salam semangat untuk Kak Semuen Spradi Sahabat Budaya untuk kita dalam program acara kita nih, Ade Obrolan Budaya. Kelak sebentar lagi kita akan terhubung ke narasumber kita Spradi Sahabat Budaya. Nah, tema di hari kebangkitan nasional kita Spradi yang ke-118 nih Spradi. Oh, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara Spradi. Nah, pada peringatan hari kebangkitan nasional ke-118 tahun nih Spradi, kita mengangkat topik Spradi Sahabat Budaya di pagi hari ini kelak. Oh, Spradi, Ade pemuda sebagai penjaga identitas budaya bangsa Spradi Sahabat Budaya. Nah, Spradi Sahabat Budaya, kita di sini Spradi di tengah deras arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital saatnya Spradi. Budayane luar biasa Spradi, oh, begitu mudah masuk ke kehidupan masyarakatnya Spradi, khususnya generasi muda. Namun di balik tantangan tersebut, pemuda Indonesia ne memiliki peran besar, oh, sebagai garda terdepan dalam menjaga jati diri bangsa melalui pelestarian budaya daerah Spradi. Ade adat istiadat, oh, ade bahasa, ade seni hingga nilai-nilai luhur warisan nenek moyang kita Spradi. Nah, di hari kebangkitan nasional ne Spradi bukan hanya menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan cinta tanah air harus terus dijaga, terutama untuk generasi penerus nih Spradi. Oh, nah, pemuda nih adalah sangat diharapkan tidak hanya aktivitas mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam memperkenalkan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dicintai masyarakat Spradi. Nah, Spradi Sahabat Budaya, kelak kita akan terhubung oleh narasumber kita pada hari ini Spradi, kita dekat acara obrolan budaya Spradi. Oh, narasumber dengan ketua KNPI Spradi, kelak ada Bung Adi Spradi. Oh, Ika jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat.

0: sahabat budaya, saat ini kita terhubung Seperadi sahabat budaya ke narasumber kita Seperadi Ade Bung Adi Putra Seperadi, ketua KNP Bangka Seperadi. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai peran pemuda dalam menjaga identitas budaya bangsa di era modern, saat ini Seperadi. Nah, pagi hari ini kita bersama dengan Bung Adi Putra. Assalamualaikum Bung Adi Putra, selamat pagi Bung Adi Putra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yuk.
0: Pagi, apa kabarnya Bung Adi Putra?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Nah, hari ini seperti sahabat budaya,

0: anu super Bung Adi Putra.
1: Oke, siap.
0: Nah, cemanek menurut pandangan Bung Adi, makna Hari Kebangkitan Nasional kita bagi generasi muda saat ini?
1: Untuk generasi muda, tentu generasi muda ini adalah apa? Teman kita orang bangka nih, anu yuk apa cerita nih? Generasi masa depan, penerus untuk kemajuan bangsa di kemudian hari. Karena kenapa? Karena bagi masyarakat Bangka khususnya pemuda-pemuda ini menjadi tonggak harapan masa depan. Yang kemudian dari kacamata kami pemuda ini, agar pemuda ini ke depannya dibimbing, dibina, kemudian kita mencari pemuda-pemuda yang kualitas bagus. Agar apa? Agar kemudian nanti masa depan bangsa ini, kemudian masa depan Kabupaten Bangka ini, tidak diukur lagi dari hanya tentang batas wilayah, melainkan tentang ketahanan ideologi, ketahanan digital, dan juga sumber daya manusianya dari sisi pemuda. Maka kalau kami menilai dari kacamata pemuda nih yuk, generasi muda ini harus membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi. Contoh, nah ngapain hari ini ku tertarik Ayu diundang untuk komunikasi adalah pertama, karena ini adalah Hari Kebangkitan Nasional di mana kemudian nilai kebudayaan kita angkat. Jadi lalame nih kita tidak bercerita berkelakar kayak bahasa Bangka. Kadang-kadang kita ketemu orang suka bahasa Indonesia, ada yang campur-campur bahasa Inggris, lah tidak kerojat lagi. Nah, jadi dalam kedaulatan yang dimiliki kayak anu nih kayak pemuda-pemuda kita ini, salah satu adalah memastikan bahwa pemuda yang ada di Bangka nih, pemuda yang ada di Bangka itu memiliki karakteristik ataupun kriteria pemuda yang kritis. Tapi biarpun pemuda-pemuda kita ini harus kritis dan juga lupa dengan etika-etika yang beradab. Kemudian ketika ada informasi-informasi yang hoax segala macam, nah pemuda harus bisa membentengi diri. Nah, bagaimana kemudian pemuda ini kita dorong bisa tidak hanya sekedar untuk menjadi generasi penerus, tapi pemuda juga menjadi inovator, kemudian bukan hanya sekedar menjadi pemuda yang hanya konsumtif bayo. Jadi ketika ada hal-hal yang baru yang masuk, kemudian itulah yang dicerna, dilakukan kayak pemuda-pemuda kita. Nah ini kan kurang bagus, sehingga ngapa di Bangka ini dalam Hari Kebangkitan Nasional ini kemudian kita menjadi penting untuk memikirkan pemuda sebagai generasi masa depan. Salah satu kita bentuk karakter. Nah karakter ini yang tadi yang kritis, kemudian mendorong pemuda kita biar dia berinovator, tidak hanya sekedar konsumtif tapi kolaboratif. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita bangkitkan di pemikiran-pemikiran pemuda di Bangka ini yuk. Kurang lebih macam itulah.
0: Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini dalam melestarikan budaya saat ini?
1: Tantangan terbesar kalau menurut kami dari kacamata pemuda ini adalah dengan pesatnya teknologi nih yo, dengan pesatnya teknologi, kemudian perkembangan-perkembangan yang isu-isu yang ada di anu nih di mana di berkembang di masyarakat. Proteksi diri lah bagi pemuda kita. Proteksi diri ini artinya dia mampu memilah dan memilih informasi yang positif.
0: Misal karena contoh kita, seperti apa itu?
1: Misal ketika isu-isu yang hoax yang terjadi di media sosial, di Facebook, di TikTok, di mana-mana. Nah, pemuda kita ini sekarang nih cenderungnya apa yang ditengok, dia langsung percaya yuk tanpa memfilter di bawah ini benar atau enggak. Sehingga bagi kami yang menjadi momok atau tantangan terbesar pemuda kita ini untuk menjadi pemuda yang lebih baik atau pemuda yang berkarakter itu kadang-kadang mudah terpancing isu yang itu kita nilai dari perkembangan teknologi yuk. Jadi penyebaran lewat media-media online, penyebaran berita-berita yang ada, ya intinya berbasis online lah. Kalau orang laki ini kan apa gitu, misal pemuda kayak pemudi ini kini-kini ya men bugosip-bugosip lah jarang. Tapi men di mace status orang TikTok kadang langsung percaya. Nah, tantangan terbesar kita nih bagaimana kemudian kelak kita ini pacak mampu meyakinkan generasi muda kita untuk tidak semerta-merta hanya untuk kita serap secara langsung. Tapi harus kita pilih-pilih dulu yuk.
0: Kira-kira yo, seberapa besar, seberapa erat hubungan antara budaya lokal dengan semangat kebangsaan dan persatuan negara nih untuk generasi muda nih?
1: Kalau hubungan budaya lokal kayak persatuan bangsa dan negara nih, tentu menurut kami dari kaca pemuda yuk sangat erat yuk. Kenapa? Karena bersifat simbiotis. Oh. Simbiosis ini saling membutuhkan antara budaya lokal dengan fondasi utama yang membentuk bangunan besar yang bernama kebudayaan nasional nih. Nah, ketika hubungan ini sangat erat, maka kita butuh perekat sosial. Nah, perekat sosial ini tumbuh dari mana? Dari rasa saling kita menghormati, kita menghormati di tengah perbedaan, no. Contoh misal perbedaan antar beragama, perbedaan yang keyakinan, no. Perbedaan keyakinan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, kemudian saling menghormati antara yang tua dengan yang muda pun pengen dihargai, yang tua pun kita harus hormati. Nah, kemudian yang menjadi modal dasar kita untuk ke situ sebetulnya kita lah diajarkan pada saat kita SD yo. Nah, kita pernah dengar namanya dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu juga. Nah, artinya satu Indonesia. Nah, semangat ini tidak boleh lepas, tidak boleh luntur. Maupun nih zamannya Gen Z, Gen Alpha ataupun itu Gen Milenial, zaman dulu same bayi. Karena identitas nih yang harus kita bawa, karena ini pelajaran yang mendasar dari konsep kita bernegara. Nah, kemudian apa ya? Salah satu selain dari itu yang harus kita bentuk tentu nilai gotong royong. Karena simple tindakannya gotong royong, tapi maknanya begitu besar. Contoh, kalau kami biasa dalam berorganisasi ini, yuk kami ada bilang galak nyebut ah. Kekompakan itu kunci adalah pertemuan. Semakin sering kita ketemu, semakin kompak lah kita. Maka gotong royong itu adalah konsep dasar bagi kita untuk menyatukan semuanya, semua persepsi, semua karakteristik dengan misal kita kumpul nih hanya sekedar anak muda ikut bersih-bersih, gabung di situ ada orang tua, ada orang muda, ada orang-orang yang dari PNS atau yang dari perkantoran, polisi, TNI segala macam, semuanya kita membaur. Nah, di situ kita mengerti bahwa keberagaman itu kalau kita satukan indah. Nah, kurang lebih kayak gitu yuk.
0: Nah, terus mengapa generasi muda nih pacak disebut sebagai tunas bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya Indonesia yang kasebut tadi loh. Apa ya, Pacar?
1: Alasan pemuda apa disebut sebagai tunas bangsa?
0: Oh, ya? Yang kau bilang tadi.
1: Nah, kalau kita secara simpel lah macam ni. Tunas ini kan kalau kita bilang pucuk-pucuk yang baru nak tumbuh, lah, yuk. Jadi ketika pucuk yang baru nak tumbuh ini adalah sesuatu yang kemudian kita berharap apakah dia ini besar kemudian menjadi bagus. Contoh misalnya kita kayak pucuk rebung bambu misalnya. Kita berharap dia ini tumbuh, apakah dia akan bengkok ke kiri, apakah dia akan bengkok ke kanan, atau dia tumbuh lurus, subur, lebat, meneduhkan, dan sebagainya.
0: Nah, kira-kira nah, pemuda sekarang kalau, nih menurut kamu cuman nih?
1: Tentu beragam yuk. Ada yang bengkok ke kiri, ada juga yang bengkok ke kanan, yang lurus pun masih banyak. Nah, bagaimana pemaknaan dalam sebagai pemuda ini, sebagai tunas bangsa ini, kalau menurut kacamata kami, yuk, KMPI, generasi muda ini kan adalah penerus. Tunas itu adalah penerus. Sehingga dalam rangka kita untuk menjaga keberlanjutan negara Indonesia ini, menjaga bangka ini agar tetap eksis, menjadi sebuah identitas daerah, kemudian pemuda ini pasti dia megang peranan-peranan atau jembatan-jembatan regenerasi ke depannya dalam rangka menjaga kestabilan pemerintahan. Artinya pemerintah ini setiap masa punya orang, setiap masa ada orangnya, dan itu tumbuh dari kalangan-kalangan pemuda. Nah, ngapain kemudian pemuda ini harus dibilang sebagai tunas? Maka selain sebagai agen perubahan, pemudalah yang kita harapkan untuk kedepannya agar pacak jaga budaya-budaya kita nih yuk. Terutama sekarang nih memang lah kita lihat anak muda-anak muda kita, kalau berbicara bahasa Bangka, karena kita lagi di Bangka, oke lah, lagi pakai bahasa Bangka. Tapi ketika ketikalah masuk kepada ranah-ranah buat kompetisi, kemudian buat-buat acara-acara, harus kita akui pemuda sekarang memanglah banyak ngarang-ngarang ke genre-genre yang ikut budaya-budaya luar segala macam. Tapi budaya-budaya kebudayaan yang mulai sedikit-sedikit tergerus nih. Nah, maka dari itu kalau kami menilai, ya kami pun di KNPI tengah merancang kegiatan-kegiatan dan mungkin bisa dipantau juga. Kami telah mulai juga nih untuk menampilkan kebudayaan-kebudayaan, tarian-tarian agar pemuda kita ingat bahwa selain kita masuk di era globalisasi ini dengan perkembangan musik, perkembangan budaya, perkembangan segala macam lah yang ada di Indonesia yang masuk ke Bangka, maka sebagai pemuda Bangka juga kita harus peduli agar budaya-budaya kita nih terlindungi. Karena apa? Karena kalau tidak di pemuda-pemuda kita nih ke depan, tidak siapa lagi nak melestarikan bahasa Bangka, adat budaya Bangka, nggak ngarep-ngarep dari PNS-PNS, dari pejabat-pejabat kita lah.
0: Sebagai
1: tunas bangsa nih, kalau menurutku, jadi sebagai penerus dan pelurus lah nanti agar budaya-budaya kita ini tetap terjaga, yuk.
0: Oh, jadi menurutku anak-anak muda di Bangka nih, oh agi adik tak minat memiliki terhadap bahasa daerah kita yang kita bilang tadi, adik-adik siadat kesenian tradisional, agi tak jarang pakai itu bahasa daerah kita nih?
1: Menku ningok-ningok, adik tetap. Pasti ade. Cuman nilai yo, maksudnya kapasitas atau jumlah tuh lah mulai menurun.
0: Oh, biasanya kan banyak bahasa Indonesia lah orang bagi Gen Z nih. Kira-kira Kak sebagai generasi muda nih, cuman nih menurut Kak tuh Adi dengan ya, orang muda tuh tidak menggunakan bahasa daerah kita nih Bangka campur-campur.
1: Kalau dari kacamata kami ya pemuda, memang itu tidak bisa kita hindari yo, karena kecepatan informasi yang tersebar dari media, berbagai media, platform segala macam itu justru lebih cepat tersebar ketimbang kita melakukan seminar-seminar, kita ngundang-undang mereka gitu. Jadi kalau masalah ini sebetulnya tergantung kita yang menginisiasi ya menurut Adi ini. Yuk.
0: Oh, jadi kan Adi ini kan sebagai ketua KNPI Bangka nih kan, sebagai pemuda lah generasi penerus kan. Nah, sebagian kan daerah kita ini kan banyak kaya tradisi. Nah, cemane kondisi pelestarian budaya kita nih di Bangka saat ini nih, khususnya di kalangan generasi muda tadi.
1: Benar. Kalau Adi sih ya lebih ke strategi nih. Misal macam nih. Kalau kita hanya cenderung mengklasifikasikan bahwa ini generasi milenial, ini generasi Z, ini generasi Alpha, tidak selesai masalah. Tetapi bagaimana kita ini punya satu visi yang sama, yaitu tetap gimana caranya agar di setiap generasi ini kelestarian budaya, apapun itu bentuk tari, bahasa ataupun adat istiadat yang lainnya, itu tetap sampai pada generasi-generasi ini. Maka kalau aku melihat tergantung pada strategi. Kedepan kami pun KNPI akan merubah strategi. Strategi dalam arti apa yuk? Dalam arti penyebaran. Kalau dulu zaman kami lah, kalau Adi kan lagi masuk 90-an, masuk milenial loh.
0: Oh, Gen Z.
1: Jadi cara penyampaian kita kan lagi kita ngundang seminar, menggunakan bahasa Bangka, kemudian baju adat Bangka, terus ada lomba-lomba gitu kan. Nah, itu tetap bisa kita gunakan, tetapi kecepatan informasi di zamannya milenial dan alfa ini enggak sebanding lagi dengan zaman kita dulu. Terus kadang apa yang kita omong, budak-budak ini ngomong ah lah jadul. Maka strateginya tetap kita sampaikan tapi melalui media-media platform. Jadi terus kita ini berinovasi, kita kampanyekan nih. Kampanyekan kita buat desain-desain tentang bahasa Bangka, kemudian tentang adat istiadat Bangka, itu kita share lewat video pendek di TikTok boleh, lewat di Facebook boleh, Instagram boleh, sehingga di dunianya mereka, dunianya Gen Z ini, kayak dunianya Gen Alpha ini, kita tetap nyusup bahwa Ika boleh bermedia segala macam, tapi materinya tidak harus yang Ika nonton Blackpink, Ika nonton sinetron-sinetron, Dracin dan sebagainya. Tapi kita juga masuk nyusup ke apa ya, ke dunianya mereka melalui share-share yang hal-hal terkait tentang kebudayaan. Jadi bicara strategi bayi berbeda, tapi makna dan tujuan kita tuh sebetulnya kita same, untuk dalam rangka menyebarkan bahwa Ika jangan lupa bahasa Bangka, Ika jangan lupa kesenian Bangka atau adat istiadat Bangka.
0: Nah, jadi menurut sebagai ketua KNPI, menurut Bung Adi nih, oh, nah jadi KNPI ini mendorong pemuda untuk aktif dalam pelestarian budaya tadi toh dengan cara menyebarkan di medsos. Oh, contoh membudaya tuh seperti apa tuh? Untuk mendorong pemuda yang lain misal ikut tergabung. Nah, KNP inilah menyelenggarakan program, contoh seperti apa itu yang nyata, yang lah nyata baik pemuda.
1: Kalau yang lah kami lakukan waktu-waktu lalu, tentu dalam setiap kegiatan KNPI ya, kita menyertakan tetap kalau dari sisi bahasa kita berkomunikasi dengan bahasa Bangka lah, kecuali mensambutan-sambutan. Kadang-kadang kan kita menghargai ada yang tamu-tamu dari luar juga kan, dari perusahaan-perusahaan. Nah, di sisi lain setiap acara kita itu gak lupa kita sisipkan seni tarie, terus adat istiadat. Nah, ke depan memang kami kemarin-kemarin itu kan kita ini tantangannya untuk hal-hal segala sesuatu itu yang simpel karena menganu orang. Nah, kemarin juga kami berkomunikasi kayak kegiatan kita HUT Kota masih menggunakan makan tuh lagi pakai dulang ya, yang sejenis-sejenis kayak gitulah. Nah, ke depan kami berusaha dimulai dari KNPI dulu kita berbenah, jadi hal-hal yang berbau dengan adat istiadat tuh tetap kita coba lestarikan, mulai dari bahasa adat istiadat, cara kita makan, kemudian cara kita berpakaian, insya Allah ke depan. Tapi kan memang harus ini kan kadang-kadang setiap kita beracara tuh tidak semua orang siap dengan baju tuh, tapi memang baju-baju adat kita terutama terus dengan peralatan-peralatan kita makan gaya sepintu sedulang, makan dari dulang tuh kan tuh sebetulnya penting. Nah, cuman bagi anak-anak sekarang kalau tidak kita biasakan, mereka akan menganggap tuh hal-hal yang jadul. KNPI juga akan berusaha menyamakan lah, menyeimbangkan dengan apa yang dilakukan Pemda loh, terutama lebih gitu.
0: Jadi cara untuk agar budaya lokal tetap menarik kayak relevan bagi anak muda yang sekarang nih. Jadi tadi itu dengan seperti apa tuh, Di? Biar budaya lokal kita tetap menarik, relevan di mata generasi muda. Nah, KNPI ini seperti apa itu? Menyupport yang muda, Gen Z khususnya.
1: Oh, Gen Z, dok. Jadi KNPI ini kan gak hanya pengurus dari ini, dari perwakilan-perwakilan organisasi kepemudaan, tapi di situ juga ada pemuda-pemuda yang kami rekrut dari mahasiswa, dari kalangan-kalangan terpelajar lah. Tapi memang khususnya DKNP itu organisasi. Nah, lewat organisasi kemasyarakatan pemuda ini, OKP ini, kami juga selalu bilang bahwa kita adalah generasi yang kemudian bisa dipakai nih untuk menjadi penerjemah budaya. Cuman cara ya? Satu cara di masa sekarang ini yang gue bilang berbeda dengan masa sekarang adalah cuman kita mampu menggunakan dunia digitalisasi ini dengan cara digitalisasi konten-konten budaya yo. Nah, konten budaya ini misal kayak kita perbanyak nge-share cerita-cerita rakyat, bahasa daerah, tradisi lokal Bangka. Dan dalam forum digital visual nih bisa jadi konten-konten yang biasa dibuat-buat video-video singkat terkait konten budaya itu juga harus kita galakkan lagi dan kita sampaikan ke OKP-OKP dalam menjaga kebudayaan ya. Nah, kemudian untuk tidak lupa sebagai agar esensi kita budaya tradisional kita ini tidak dihilang, maka harus ada modifikasi. Contoh nih, misalnya mengkolaborasikan musik daerah kita dengan genre-genre kekinian. Nah, caranya lewat apa? Lewat mengadakan festival tadi boleh, Artinya mereka pacak menggabungkan lah antara genre-genre yang sekarang ini dengan musik kebudayaan. Selagi itu tidak melanggar norma-norma, kan sebetulnya bisa kita kolaborasikan yuk. Nah, jadi misalnya lagu-lagu daerah, tapi misalnya genre-genre kekinian. Nah, selagi esensi para pakar-pakar budaya tidak di melarang ataupun tidak di ini, selagi masih dapat nilai kebudayaan, kan sebetulnya bisa kita lakukan juga.
0: Nah, tapi itulah dan, diterap belum sama itu generasi muda deh, khususnya di KNPI nih.
1: Belum, sampai sekarang belum ada yang menyelenggarakan itu yuk, karena apa ya? Termasuk kami juga harus kami akui, kita itu ide banyak yuk, banyak, rencana banyak. Tapi terkadang apalah daya kan badan sehat tapi tak kuat dari sisi finansial. Segala sesuatu yang berhubungan dengan festival ini kan kita butuh banyak anggaran, no. Di sisi lain, pemerintah daerah juga sekarang lagi kolab. Nah, jadi kita serba terbatas. Jadi kita punya cita-cita, punya keinginan ke arah situ, tapi kadang-kadang terbatas. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan, yuk kita coba rancang lagi, kita coba gandeng banyak pihak, terutama dinas pariwisata, tapi sekarang.
0: Nah, maksud ini kira-kira apa langkah sederhana supaya apa yang Kak Umung tadi khususnya kita hari Harkitnas neo. Nah, kira-kira apa langkah Kak ke depan nih? Kira-kira apa pesan ke harapan untuk generasi muda pada momen Hari Kebangkitan Nasional ke-118 nih? Nah, langkah apa supaya terwujud lah apa keinginan yang Kak bilang tadi untuk khusus untuk generasi muda nih, yo?
1: Kalau harapan sih yo, terutama kemarin tuh ke yang pas tuh tepat di HUT Kota Sungai Liat kita kemarin. Harusnya di situ, cuman memang beberapa komunikasi kita jalani termasuk Dinas Pariwisata itu dan Pemda pun tidak dipunyai anggaran yang cukup untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita agak lebih meriah. Jadi mungkin ayo juga ikut kemarin di HUT. Jadi kita laksanakan secara sederhana dan itu pun kita lah susah payah cari dana ke situ ke sini yo, biarpun melalui IO, tapi kan itu tidak menggunakan APBN, APBD dan APBD ya, tidak menggunakan dana APBD. Sehingga sulit ketika kita memaksakan keinginan kita harus kegiatan besar, tapi pihak ketiga kemudian menjadi tidak mampu lah. Nah, momen itu sebetulnya pas di situ. Nah, harapannya ke depan Kota Sungai Liat itu betul-betul dikemas sebagai karena kan yang kondisi saat ini nih, kita bicara kondisi saat ini yuk. Kita bicara kondisi saat ini, yang paling mampu dan yang paling memungkinkan untuk melaksanakan itu adalah pemerintah daerah, yang paling memungkinkan. Kemudian KNPI mungkin enggak? Mungkin KNPI mungkin, tapi untuk kami membuat menggelarkan acara itu dengan dana sebesar itu, kemudian kami juga tidak ada punya basic kekuatan, kayak akan menimbulkan masalah di kemudian hari ini. Biarpun kata orang mendak kita coba, tidak tahu, tapi karena kami lah galak nyoba kegiatan-kegiatan, kita lah mulai pacak memperkirakan. Nah, harapanku kalau tahun ini mungkin HUT Sungai Liat lah lewat loh. Tahun-tahun yang akan datang lah, berharap kayak Pak Bupati Peri Insani ini, ya beliau memang basic birokrasi okay, dalam rangka menata birokrasi okay. Tapi ketika Pak Peri itu jadi bupati, kan tidak hanya bekerja secara birokrasi, tapi beliau punya masyarakat yang ingin diperhatikan beliau dengan berbagai macam karakter masyarakat, yang ada masyarakat yang hobi di bidang kebudayaan, pengennya itu, ada yang di bidang ini, pengen itu, dengan berbagai macam jenis karakteristik masyarakat lah. Artinya harapan kami ke depan, tahun depan, betul-betul masalah kebudayaan kita ini kita buat satu gebrakan yang besar lah di tangan Pak Peri. Minimal kan selama 5 tahun beliau menjabat ini, sekali jadilah. Sekalinya itu ya yang Ayu bilang tadi, kita realisasikan dengan hal-hal segala sesuatu dalam acara itu, semuanya berbau kebudayaan. Untuk apa ya? Untuk merelaksasi pikiran kita, untuk merelaksasi generasi muda bahwa kita nih concern dan fokus agar apa? Agar kita tidak lupa budaya kita sendiri, agar kita tidak lupa budaya adat istiadat kita sendiri. Yuk.
0: Nah, jadi seperti itu, oh, khusus untuk generasi muda yang akan datang nih, Oda, garda siap terdepan nih, Oda. Oke lah, Bung Adi ya, terima kasih Bung Adi atas waktunya, Bung siap Adi ya. Oh, kita akhiri baik dialog de obrolan budaya kita pagi hari ini. Oh, spesial Hari Kebangkitan Nasional ke 118 nih, Bung Adi ya. Oh. Makasih siap, Bung Adi ya, tetap. Oke, jaya selalu untuk KNPI yo.
1: Siap-siap yuk, amin. Makasih
0: okay,
1: banyak.
0: Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Seperadi Sahabat Budaya dialog kita pagi hari ini, Seperadi dalam program kita spesial hari ini yo. Hari Kebangkitan Nasional ke 118 Seperadi dalam program acara kita Jage Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara Seperadi. Tadi topik lah kita hadirkan no narasumber dengan topiknya pemuda sebagai penjaga identitas budaya nasional Seperadi. Nah, semoga perbincangan ini dapat menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan generasi muda terhadap budaya bangsa Indonesia Seperadi. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya Seperadi. Oh, Iren lanjut lagi Seperadi menemani Kak pada pagi hari ini dengan lagu-lagu perjuangan pada hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat Seperadi. Oh.

0: Hai Mbak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, Ayah.
0: Tentunya, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, Ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, Ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024. Siapkan diri.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan keberagaman, memiliki sejarah perjuangan yang membanggakan. Kita adalah bangsa yang telah mengalami banyak tantangan, namun selalu mampu bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode penting dalam sejarah Nusantara yang ditandai oleh semangat nasionalisme dan kesadaran akan identitas sebagai orang Indonesia. Masa ini berlangsung pada paruh pertama abad ke-20 dan memiliki peran krusial dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal dalam gerakan kebangkitan nasional. Didirikan oleh para intelektual Jawa, Budi Utomo bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan pendidikan bagi orang Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia membawa kita menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan dan kesadaran nasional yang tumbuh pada masa ini menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Tema Bangkit untuk Indonesia Emas pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 mengandung makna yang dalam dan menginspirasi. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Mari bersama-sama bangkit untuk Indonesia Emas. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Oh, Non.
3: Uy, ngapanya gul?
2: Ketengong hari

Selamat siang Sprite Sobat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang nih. Kali ini dari Bangka Sepradi di Bacik Eko Iren, bersumber dari rri.co.id. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas Rabu 20 Mei 2026. Harkitnas diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih untuk mengingatkan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Nah, tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ajakan bagi generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi. Pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik. Desain tersebut mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan Indonesia. Tantangan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam yang berbeda. Seperti suatu deo.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Laho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Trindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Trindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan trindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan trindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Nipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu banglawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Berarti sahabat budaya, saat kita rilis ke Pro 1 RRI Sungai Liat guna mengikuti azan untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: Pa, napa gimai?
4: Pok nak tahu dah es?
3: Malak koki nih, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
4: Ya es, ya dah lama lagi ada pesta besarnya es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
3: Hah? Pesta?
4: Au eh?
3: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mai nak pomai.
4: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bala mai sepile mai?
4: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dah di mana es?
3: Di mana?
4: Jadi tuan

0: HP ge paca es sambil ngetem di kebon ge kita paca tahu kabar bola es.
1: Oh ge, apa deh mai?
0: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.

0: sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sampai apa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
10: Halo, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
0: Kabar baik, panggilannya kabar baik. Rani Rini Januari.
10: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Yeah. Haruslah dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
0: Puan Rani. Uh-huh. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
10: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
0: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
10: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
0: Pekanbaru juga hujan.
10: Hujan, gerimis tapi.
0: Oh, gerimis
10: sekarang
0: tapi ya.
10: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
0: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
10: janganlah nanti pada lari.
0: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
10: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil. Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
0: Baik.
10: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
0: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
10: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
0: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
11: Alhamdulillah.
0: Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
10: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat ke Datuk?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
11: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
10: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
11: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
0: Oh, pas satu tahun.
11: Jadi pas satu tahun dimaklumatkan artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
0: Hari ini tepat betul ya, berarti
11: sebab kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
10: Okey, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
11: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat kemudian Jogja pada sejarah tradisinya kalau kita melihat kepada peradaban Melayu karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
10: Okay. Tapi kenapa kita dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
11: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan di antaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu. Bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis hanya waktu dan waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persoalan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyak sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1. Kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olah terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pemimpinan yang lama lagi perbatinan batin, juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
10: Karena memang budaya kita ini masih kental.
11: Iya gitu, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita melihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
10: Tapi Dato untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh. Susah tak Dato?
11: Tidak susah. Tidak susah. Dia coba gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita ikan perwuduan dan perusahaan Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena kita yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Coba mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
10: Iya. Tapi mungkin ada mungkin sebagian masyarakat tuh, kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
11: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu berarti adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan apa ya. itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
10: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
11: dilakukan? Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Baca cepat, seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
10: Bahasa kita,
11: daerah kita ya. Itu, dan artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tu kan gitu. Itu artinya makan kata ini untuk apa? Makanya daerah Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Kenapa kita dengan, kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan ya. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita dia dah campurnya.
10: Betul.
11: Ya itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi cara kebudayaan, matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, kita setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa yang itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata persatuan, itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
10: semuanya ada.
11: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia, dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
10: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
11: Begini. Daerah lain juga mengaku Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
10: Iya. Datuk, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
11: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu, diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu, kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang.
10: Walaupun,
11: kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
10: Tapi Datuk di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan Datuk?
11: Yang paling apa ini tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu contoh kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau kita pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat. Tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
10: Betul, menata juga ya Datuk ya.
11: Ya.
10: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
11: Belum,
10: ya?
11: Belum.
10: Oh, belum.
11: Belum kan? Belum. Ini baru nak berjuangkan.
10: Oh, baru nak berjuangkan. Satu tahun tadi apa tadi Datuk?
11: Apa memaklumatkan perjuangan
10: aja harus satu tahun ya Datuk ya.
11: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita perlu stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan membawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
10: Oke. Apa lagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk.
11: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan dalam arus politik bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu itu yang. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah akademisnya sudah diatur, sudah disusun, sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
10: dari
11: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu dan kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita? bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita sambil mempercepat itu kalau ini kalau besok.
10: Iya iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat setahun ini besok jadi istimewa.
11: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
10: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
11: Ya sekarang ini. Yeah. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
10: Lobby terus.
11: Iya terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Saya wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma, berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya, dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang, mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang, mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Yeah. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
10: Nah, itu. Okay. Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
11: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum. Tetapi untuk generasi yang akan datang itu, untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasanya ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
10: Ya baiklah, perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
0: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
10: Ya boleh, kalau di Jakarta berapa tuh?
0: 021-35-04510 untuk Pekanbaru.
10: Baik, kalau di Pekanbaru 20761-23606 ya. Baik. Atau 23606.
0: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
10: Boleh, boleh.
0: Oke, baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
10: Kalau di Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya. Baik. 0761-23606.
0: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Yes, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa ya.
1: Daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir pula ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima yeah. ya. Di 02135045110 untuk Jakarta. Untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh. Dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya. Sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak warna
2: udah beda
3: ya,
2: tuh.
3: Puan Rani dengan Cigur ya.
2: Saya Cigur dengan siapa?
3: Ya, di Jakarta Selatan Puan Rani.
2: Terus
3: di Jakarta ada Puan Nova ya. Puan Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigur.
3: Assalamualaikum buat Batu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah
3: teman-teman. Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Boleh sila. Ha-ha.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Ha-ha. Selamat datang untuk semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Harus begitulah. Kan ini berpantun juga mama.
2: Nanti dibalas sama Datu nanti.
3: Bagus sekali nih. Bukan di Yogyakarta aja yang istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak buat Datu.
2: Baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Puan Rani,
2: terima kasih.
3: Puan Opa,
2: ya.
3: Harapan pendengar setia begini pun
2: waktunya. Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan sila terakhir takkan lekan dek panas berhujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
5: Udah sore. Katanya lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
2: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya. Datanya mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya. Buat semua
2: terima
5: yang ada di sana. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, ya. Sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, sila.
4: burung merbah, burung tempua.
2: Cakep.
4: Dibawa orang ke Sungai Apit.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang mendapatnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya makan wajar berarti, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan.
2: Itu.
4: Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terhadap ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Maka ini harus dilanggung khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat ada stasiun di Bengkalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu. Cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu. Itu kami dulu beli batu es tau gak?
2: Es batu.
4: Es itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada jalan keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang ya kan itu jalan keluar. Artinya itu kan harus ditangani secara khusus gitu. Begitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Saya begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemu di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya baca juga lah di Facebook saya hari ini, saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
4: Situ saya jelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau sepanjang abad, ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap di situ. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penataan tanah itu tadi apa bersilang lah gitu ya itu. Nah kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya. Nah,
4: itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional ini, sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. keluar dari Riau itu sudah kita sudah masuk perairan nomor 2 teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang. Menerima artinya orang untuk berusaha ilmu saya oke. Asalkan di mana langit didundung, di mana bumi di langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun itu. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mengaku Melayu dia bangun sudah Melayu dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha itu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu lahir.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang khusus berarti ada penanganan khusus. Berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Itu akan payah boleh. Memerun itu dah masuk bisa tidak ada itu. Artinya dia ada lahannya juga, bukan lahan dibakar tapi yang ditebas itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka sana. Tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi. Ya kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misal contoh di Aceh misalnya orang misalnya seseorang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Di Riau kan tak sampai segitu. Tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada peraturan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutla itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
4: sama-sama besar ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Di Indonesia kan dua baru, Aceh sama Jogja. Ya.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sile di 0761-23606 ya.
1: Iya.
2: Tuan dan puan sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat ya Pak
1: Nopa. Ya silakan, ya. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sile.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah saya pangestu.
2: Baik. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk.
6: Melayu.
2: Maya. Maya kabar itu Melayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
4: Iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
6: Datuk menuju kota daerah istimewa begitu ya. Bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datu. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Jangan pernah tuh. Puan Rani, Nova, terima
1: kasih banyak. Yo, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 Sile untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula atau pun apa. Kita jawab saja dulu
1: untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, Sile Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
2: Iya, 2015 sekarang, ya Datuk.
4: Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab, kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini, kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Sekarang ini dan ini hutan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini. Ya mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada Juni nanti
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa Riau?
4: Kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita itu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita itu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi, kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ini Datuk ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
4: tetap daerah istimewa Riau,
2: Provinsi
4: Riau.
2: Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
4: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih, Pak Nopa.
1: Terima kasih banyak.
2: Cikgu dan semua di seluruh Nusantara.
1: Baik, kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat siang Sobradi Sahabat Budaya, kabar Mangga Belitung kita di jam 2 siang. Nes Pradi dibaca keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Mangga Belitung kita dari Bangka Sobradi. Oh, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Sungai Liat melaksanakan upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas. Upacara berlangsung di halaman kantor RRI Sungai Liat, berlangsung hikmat dan dipimpin Kepala Stasiun atau Kepsta RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi, diikuti seluruh angkasawan angkasawati Rabu 20 Mei 2026. Kepala RRI Sungai Liat membacakan sambutan tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafiz. Melalui momentum bersejarah 20 Mei ini, Menkomdigi mengajak seluruh lapisan masyarakat merefleksikan kembali semangat perjuangan organisasi Budi Utomo yang lahir sejak tahun 1908 silam.

Fatih Afis menegaskan tantangan bangsa Indonesia di era modern saat ini telah bergeser secara signifikan dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi. Oleh karena itu, transformasi digital yang sehat dan beretika mutlak diperlukan agar identitas serta jati diri bangsa tetap terjaga dengan kuat. Mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi anak-anak dari risiko tinggi di platform digital. Langkah ini dipertegas melalui penundaan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang mulai diberlakukan secara ketat sejak awal tahun 2026. Menurut Harkitnas 2026 ini menjadi panggilan terbuka bagi kalangan akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api solidaritas sosial. Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai batu loncatan bersama guna meningkatkan literasi digital dan memperkuat persatuan nasional. Semangat kebangkitan nasional, tambah Menkom Digi, bukan hanya milik kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Astacita sebagai arah pembangunan, Indonesia optimisme mampu menghadirkan perubahan nyata menuju bangsa yang maju dan berdaya saing global. Sementara, angkasawan RS Sungaliat Aji mengaku senang bisa menjadi petugas upacara Harkitnas. Dia berharap semangat yang diusung dalam peringatan Harkitnas ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai pegawai LPPR RI. Sekian kabar Bangka Belitung Kite di jam 2 siang nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kite di jam 3 sore kelak seperti sahabat beliau. Dan dapat Anda baca di situs resmi kami di link rri.co.id seperti ini.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
3: nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asimak ketagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi setik, Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya gerom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Apa, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emang lah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep Pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala Pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai. Rom, kok ngeri Mai?
2: Anakku.
0: Oh, ngeri. Oh, mata ya lah Mai. Mai.

0: anak saya kuah. Apa entah.
1: Lorong! Lorong ini kenapa?
2: Mati lagi lah kejar boleh main.
0: Ya Allah.
1: Parah-parah.
2: Ya! Jangan mati lah.
1: Ya sini nak. Ya ini anak-anak.
0: Enggak.
2: Mati lah main. Lagi teh main. Mati lah main. Gue deka uang main.
0: Kita pulang nak.
2: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai. Cepat mai.
0: Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, dia coba ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar.

0: wadah jangan dilihat ica-ica dek tahu baik. Nida malah diceleng puli orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kayak kata dek tu. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kenapa mai? Kani mai. Kau pikir ku diban utuh mai apa cak kempes? Nimang mah kan mai. Weh, mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile ya, Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
1: Oh, imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira Rom itu
0: kan nya kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Ada ki adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim. Orang
0: gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi ke tak cabik dengan mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
0: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenek po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku negi leteh Rom. Nyabe ne hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan ke ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Rom? Weh, belah kena uli. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian, sek Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah ku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: sikok deng P mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu oh, lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut mai yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemananya Rom.
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gila ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kan ketawa tuh mai.
0: Apalah ada yang sensor masa orang gila banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imam
0: ya laku yang paling parah Rom. Oh lah pun lah. Baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: 103,9 Megat Pro 4 RRI Sungai Liat, Sepradi Sahabat Budaya. Kita di acara selanjutnya ada Sepradi. Oh, kita di Begaya Beragam Unsur Budaya Sepradi. Oh, nah Sepradi Sahabat Budaya di Begayanya di Musik dan Informasi Sepradi. Kali ini informasi Sepradi yang Iren hadirkan adi Pantai Primadona di Kepulauan Bangka Belitung Sepradi. Nah Sepradi Sahabat Budaya seperti apa itu Sepradi? Oh, pantainya Sepradi. Oh, nah Sepradi Sahabat Budaya tentu di Bangka Belitung nih Sepradi. Oh, banyak pantai Sepradi. Nah, tidak hanya menawarkan garis pantai yang mencapai 2 km. Pantai Rambak juga menyuguhkan panorama bebatuan granit yang indah Sepradi. Nah, pasir putih membentang dengan tekstur yang lembut menjadi pemandangan yang apik untuk disaksikan. Dan lagi dengan biru air laut yang menghiasi. Pantai Rambak bagaikan primadona alam bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, khususnya wilayah Sungai Liat. Terletak di Desa Rambak, Kota Sungai Liat Bangka, Pantai Rambak dapat ditempuh dalam 45 menit dari pusat kota Pangkal Pinang. Tidak hanya menawarkan garis pantai yang mencapai 2 km, Pantai Rambak juga menyuguhkan panorama bebatuan granit sebagai dekorasi yang indah untuk dipandang. Nah, perpaduan antara pasir putih, biru laut, air laut, El Nino Godzilla, dan bebatuan granit menjadi lengkap di Pantai Rambak sangat elok dan memanjakan mata pengunjung.
1: Yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktif macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis, tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

Dulu lautku biru alami, namun sekarang tidak lagi. Dulu bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang tidak lagi. Dulu kepah muda kami nikmati, namun sekarang kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya di Begaya kita Sepradi. Nah tadi toh perpaduan antara pasir putih biru air laut ada kayak bebatuan granit menjadikan landscape di Pantai Rambak sangat elok dan memanjakan mata pengunjung. Apalagi keadaan yang masih alami dan nan permai akan membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana yang ditawarkan Pantai Rambak Sepradi. Nah berjemur menikmati hangatnya sinar mentari menjadi aktivitas yang dapat dilakukan saat berada di wilayah pantai. Apalagi pasir yang lembut bagai tepung menambah kenyamanan pengunjung menikmati panorama yang disajikan Sepradi. Nah, sebagai sahabat budaya, jalan-jalan mengelilingi kawasan pantai tanpa alas kaki bisa menjadi pilihan yang baik dan yang dapat dilakukan saat kita berada di Pantai Rambak Sepradi. Dengan bebatuan granit yang tersebar pegunungan, pengunjung dapat menikmati kecantikan yang ditawarkan oleh Pantai Rambak. Ada pemandangan bebatuan granit yang unik di Pantai Rambak. Nah, di salah satu sudut pantai ini terdapat batu yang menopang batu lain Sepradi, hingga terkesan miring dan tidak jauh. Jadi siapkan kamera Ika Sepradi mengabadikan momen yang tersaji di Pantai Rambak Sepradi. Nah, Sepradi sahabat budaya, bagi penggemar fotografi mungkin Pantai Rambaknya menjadi salah satu surga yang tersaji untuk lensa kamera. Alam yang mempesona dengan perpaduan yang sempurna menjadi komposisi yang tepat untuk dibingkai dalam bidikan kamera Sepradi. Nah, selain menikmati keindahan Pantai Rambak, pengunjungnya dapat bermain-main dengan air yang menggoda, air jernihnya laut yang berwarna biru, ditambah ombak yang relatif aman untuk diajak bermain akan membuat energi yang terbuang menjadi pulih kembali. Nah, seperti sahabat budaya, pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam Pantai Rambaknya disarankan menggunakan kendaraan pribadi atau sewaan. Media transportasi yang belum memadai menjadi salah satu penyebab menuju Pantai Rambak menjadi cukup sulit dijangkau. Nah, begitu pula dengan fasilitas penginapan. Pantai ini seperti belum dilengkapi fasilitas penginapan bagi pengunjung yang ingin berlama-lama menikmati keindahan Sepradi. Penginapan terdekat yang dapat dijangkau oleh pengunjung ada di Kota Pangkal Pinang Sepradi. Nah, sebenarnya sahabat budaya, itulah informasi di Begaya, beragam unsur budaya kita yo. Hari ini Sepradi iringan tika Sepradi yo. Hari Rabu 20 Mei 2026 Sepradi. Sampai jam 3 iringan tika Sepradi. Jadi Kak

Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apeda garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apeda tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

Sebenarnya sahabat budaya yang jadi sini sebenarnya sahabat budaya Iren Ngantika Separadio lah jam 3 tidak terasa Separadio saatnya kelak ikat dikanti ke kawan kami yang lain ada yang Ngantika Separadio dari jam 3 sampai jam 8 malam Separadio. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI. FM Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Selamat sore Spradio Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita kali ini dari Belitung Timur Spradio. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi persiapan penyambutan jemaah haji. Rapat tersebut membahas teknis kedatangan, pengamanan hingga kesiapan fasilitas kesehatan bagi para jemaah yang akan tiba di Belitung Timur pada 11 Juni 2026 mendatang. Perwakilan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Belitung Timur, Fatur Rahman ngomong, jemaah haji asal Kabupaten Belitung Timur diperkirakan akan tiba di Bandara HAS Hasanuddin Belitung sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tanggal 11 Juni 2026. Setelah itu, rombongan akan langsung menuju titik penyambutan di Masjid Agung Darussalam Manggar. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Belitung Timur, Supeni Ngumong, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah fasilitas umum mendukung kelancaran penyambutan jemaah haji. Selain transportasi, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga meminta dukungan layanan kesehatan berupa ambulans dan tim medis untuk mengantisipasi kondisi darurat setelah jemaah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci menuju daerah. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga menyiapkan tim khusus untuk membantu pengamanan dan pengangkutan koper milik jemaah agar proses

Kongres Kepulangan berjalan tertib dan nyaman. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas kesiapan pengamanan dan sterilisasi jalur menuju Masjid Agung Darussalam Manggar, mengingat tinggi antusiasme keluarga jemaah saat penyambutan kepulangan haji setiap tahun. Nah, sekian kabar Bangka Belitung Kite di jam 3 sore Nes Supradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kite di jam 4 sore Kelak Supradi Sahabat Budaya. Dan dapat Anda baca berita selengkapnya di halaman situs resmi kami di rri.co.id. Sepradi, Sahabat Budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo apa apa bungan kayak kinceng nasi. Ko nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat to. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RRI Perempuan Sungilia, sore Raya Bangka Belitung. Selamat sore Sopradi semuanya. Ya, di kesempatan saat ini untuk kebersamaan kita di Berinca Bedai, hadir nih di edisi Hari Kebangkitan Nasional Sopradi ya. Ini kita seputar pelestarian budaya daerah untuk peran anak muda ya, yang mana mereka adalah menjadi cikal bakal penerus generasi kita ya. Ya perempuan, selamat sore Berinca Bedai.
1: Wah, perempat, selamat sore, menyikap dae. Wah, ya sampah, ya taya,
0: ke siapa, ne?
1: Nek, ke Wanam, ne.
0: Siapa, ya?
1: Wanam, Liat Kong.
0: Wanam, di?
1: Di Liat Kong.
0: Liat Kong. Oh, wah, bukan. Hah?
1: Hei, di sungai Liat, oh.
0: Ko Ayong.
1: Ko Anam, bukan Ko Ayong, Ko Ayau.
0: Oh, kan Ko Ayau. Oh.
1: Ko Ayong.
0: Ko Anam.
1: Eh.
0: Heh. Oh, kabar baik eh?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Iya, kabar.
0: Alhamdulillah baik. Hela. Oke, ko. Nak nanya nih anak muda zaman sekarang nih, untuk membangkitkan semangat kebangkitan nasional nih ya, dari segi budaya cuman yang aku anam nih ngong budak-budak sekarang nih tentang pelestarian budaya daerah, dilestarikan apa dianggap macam mana gitu?
1: Apa ya?
0: Ano, apa namanya tuh pelestarian daerah kita nih, kalau anak-anak zaman sekarang nih? Sekira ya, atau apakah ada bentuk ataupun peran mereka dalam melestarikan budaya Bangka, ne?
1: Ade lah, kan ade ya diajar, ade nari-nari, budaya-budaya kan diajar di sekolah,
0: di sanggar.
1: Di sekolah, sekolah budaya.
0: Berarti alhamdulillah ade lah gitu ya. Jangan sampai anak muda nih nganggep budaya itu jadi sesuatu yang kuno gitu maksud aku. Sayang halapon.
1: Budak-budak sekarang kan selalu berbaktilah kepada Nusa agar kita bisa merdeka. Belajarlah hidup susah agar kita sudah biasa. Kalau hendak berjual beli, jangan lupa bawa uang sekati. Kalau hendak budaya kita dihormati, kita harus memiliki.
0: Wanita bongkar rahasia CEO kita nih.
1: Kita harus memiliki budaya tuh kalau kita harus lestari.
0: Nih CEO anak kayak aneh kakek Sakamura nih.
1: Bukan.
0: Agiukan lah.
1: Lihat Kong.
0: Lihat Kong, hela.
1: Rumah di belakang Pepek Kong. Kalau pakai baju bagus di kafe Lian Jong. Kalau pakai baju giat di kafe Pot Kong. Kalau pakai Pot Kong tuh gile. Kalau Lian Jong tuh minta alam.
0: Aloy. Kita nyebut.
1: Kalau pakai baju bagus di kafe Lian Jong tuh minta alam. Kalau pakai baju jet, tiket, potkong, gile, beli.
0: Ya lah, pona hela. Makasih ya, si Mong Hayau.
1: Kota Kapur, Kota Penagan, beli kubur untuk berdandan. Kini sejarah Kota Kapur lah jadi hutan. Macam mana kita nak undang wisatawan?
0: Nah ya tadi tak dia. Itulah sebenarnya juga salah satu dah, kita tidak menjaga apa yang kita punya gitu. Sayang, jangan sampai ya dah. Ya lah pon, kok ayah nak dengar lagu apa ini?
1: Apa namanya, laut-laut kita harus dijaga.
0: Pelestarian daerah kita, budaya kita, semuanya.
1: Terumbu karang.
0: Benar.
1: Zaman penjajah, mobil ponis. Lah merdeka banyak karang yang habis, nelayan pulang laut hanya dapat kulit remis, sampai di rumah berasa habis.
0: Pecah nangis ujung-ujung ada.
1: Lah pantau pecah nangis oh.
0: Iyalah nak dengar lagu apa
1: Nak dengar lagu Sendok dan Garpu.
0: Sendok kayak garpu.
1: Lah siapa?
0: Ya.
1: Iya nak gua. Kalau dak de wajah di balik kaca.
0: Ada piring sindok garpu ada lengkap lah ha. Ada piring sindok ada garpu mulai.
1: Salam dikit dong.
0: Yo.
1: Kek koyau, kek payung, disungkap. ke Mama Rati, ke Ibu Aminah, ke Ibu Teri, di Sri Menanti, di Yulia, YRY, ke Kepala Sambas, ke Pak Berahim 86, ke Ibu Mary, ke Nenek Galau, ya Ermatu, ke Pucuk Ubi di Mangkurwo Lintang, ke Ibu Rida di Jalan Petaren, ke Pak Abdullah, ke anak Triatun, ke Ibu Pak Subrowa, ke Kwayau, ke Elmilda, anak Kwayau, ke semuain-semuain lah dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis.
0: Oke lah, terima kasih. Ya.
1: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih nih, tulen kakek saka murah nih, Freddy o. Si EO yang menyamar. Oke, kita coba angkat telepon kembali. Perempat, selamat sore, bedincak bedae.
2: Wahai, sampai Yati.
0: Oke, sampai Yati nih. Bidadari kita nih.
2: Orang Cian.
0: Bidadari lah pokok.
2: Julia nih, Julia He.
0: Julia He. Oh, nah, nak mana nih kisah tadi? Nengok anak muda sekarang nih tentang pelestarian budaya daerah kita ya. Ataupun apa yang kita punya lah pokoknya nih. Cuman ya kalau menurut versi orang Jakob nih,
2: harus bangkit lah pokok. Harus dibangkitkan, harus dimajukan, harus diperjuangkan. Soalnya sekarang nih budak zaman now nih ya. Asalnya namanya apa namanya tuh? Asal denger musik-musik jadul tuh. Zaman aja tuh kata ya.
0: Kayak punya pelekan gitu, ah.
2: Orang tuh tahu DJ Remi tuh. Lagu-lagu zaman now nih, reggae. Musik ah. Bapak dilestarikan lah. Yang namanya pantai itu harus bersih, indah. Terus yang namanya lagu daerah tuh harus dilestarikan. Terus untuk ini apa? Musiknya kita orang Bangka nih kan, dambus kena. Harus dibudidayakan tuh. Terus hasil laut kita di Bangka nih, diupayakan jangan buang sampah sembarangan di laut.
0: Bener.
2: Jangan nak apa namanya? Nebarkan rudal dekat laut tuh.
0: Kena kita lah soalnya. Bumerang lah tuh.
2: Siapa nak nyage bukan kita. Oda.
0: Oke benar. Bukan orang oda.
2: Ada pantun lah.
0: Apa tuh? Cuman nih pantunnya.
2: Jalan-jalan ke kebun duren.
0: Cakep.
2: Pilihlah duren yang paling bagus. Budaya kita budaya keren.
0: Oke.
2: Bepantun gue pakai musik dambus.
0: Wes, mantap lengkap pada.
2: Aku kayak konan tadi toh. Hobi makan nih.
0: Apa tuh?
2: Singkong.
0: Nyari lihat kong eh.
2: Kwayau. Kwayau dia kalah. Kayak konan tuh.
0: Lah.
2: Yang ganteng tuh.
0: Ya, pon nak dengar lagu apa nih, pon?
2: Lagu nih ya.
0: Apa itu?
2: Roma Irama.
0: Yang mana ya?
2: Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta memang manis, bukan nak?
2: Jatuh Cinta.
0: Oke lah. Ya, salam-salam pon.
2: Bukan tuh.
0: Ya, tahu.
2: Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Ya. Tuh. Oke, saya kasih tadi, semoga saya selalu warak nyamar kulit, kakek saka murah tuh.
0: Nian. Sudah biarlah.
2: Kita sako dulu, oh.
0: Kita cacadak tahu, bay.
2: Udah tuh, apeko ayau. Yang di belakang rumah, di belakang tepekong, disihin. Sudah tuh, aku lah dulu, warna apeko ayung, atau awal zaizi. Terus untuk Mama Rati, Ayu Fitri, Mang Yan, Tuh Makin, Pak Iing, Mang Bujang di Pinang Sebatang, sudah tuh Mang Amat nih atap mantap, sudah tuh Ya Suhamit, Bude Sumi, Yuk Rida di Binpet, Dek Pak Abdullah, terus untuk Yuk Seriatun, kayak ya yang Oma ya, Bang Rido, terus untuk nih, kayak Yuk Sinta, Bu Sinta, oh, Bunda Sinta di Beruas, sudah tuh kayak segali-gali lah, dibungkus habis lah pokok.
0: Oke.
2: Ega, semoga cepat.
0: Apa?
2: Lah dia jodoh. Cepat dapat jodoh.
0: Cepat apa? Cepat apa? Oke.
2: Cepat jodoh.
0: Cepat kayo rayo.
2: Murban enggak tahu nih.
0: Apa?
2: Murban enggak tahu nih.
0: Belum. Kelak, insyaallah.
2: Kalau Juliannya enggak ngurban enggak? Tapi korban
0: di korban perasaan nih.
2: Alapun semoga jadi penyiar yang seru nue, tetap jadi penyiar yang seru nue. Nur Hadi dari dulu Pak. Untuk segala-gala lah.
0: Pokoknya
2: dibungkus abis dari A sampai Z pokoknya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk orang Cikar kita ya di Bangka Belitung nih Predi nyahpon. Kita langsung hadirkan lagu nih untuk Sopradi semuanya di Bedinca Bedaye ya. Tetap kayak perempat sekali lihat sore budaya Bangka Belitung.

0: tadi. Oh,
1: adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana. Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah malah bantai gak dipadekan nih Mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil napas Mai?
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubi lah kira aman orang miaro asu tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, bukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek,
0: dilepas jem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bai ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bai ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam bi bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang kita.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau pekicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bai tapi ketangkap ke ayam mah Mai.
2: Bi, sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor keberacai kewe ayam kane. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam kame nak tu. Kumadeka bayo menang hidup ayam tau bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape priduk laena jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang priduk kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuma nalan.

0: deh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Soal harga silakan komunikasikan baiklah AS.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyahe.

Selamat sore, Supredi, sahabat budaya. Kegiatan Paskibraka dinilai menjadi salah satu wadah penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kayak rasa nasionalisme generasi muda. Paskibraka Nasional tahun 2025, Fitri Atika Mahya mengatakan pengalaman menjadi bagian dari Paskibraka memberikan banyak pelajaran tentang tanggung jawab, kerjasama, kayak cinta tanah air. Menurutnya, nilai-nilai tersebut penting dimiliki generasi muda biar mampu menghadapi tantangan zaman dengan sikap positif kayak rasa tanggung jawab. Pelatih Paskibraka dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Belitung, Muhammad Yunus menambahkan kegiatan Paskibraka tidak hanya melatih fisik, tapi juga membangun mental kayak jiwa kepemimpinan. Dia berharap semakin banyak pelajar tertarik mengikuti kegiatan positif yang mampu membangun kedisiplinan dan rasa cinta terhadap bangsa. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu ditan lagi, Mai nak belajar ke pulau kapuk, Mai.
1: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
0: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
1: Duh, kan bener nian, Rom.
0: Bener,
1: kamar kane ini kapal pecah. Besar ada salah-salah, AC ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
0: Deki ade, Mai, ngeracau, iga. Lalu wega kan ya Mai. Tapi yuk nih kan Mai yuk. Bener lah kata Mai. Kau genak bebiras kamar lah pun besok. Biar aku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mai yuk.
1: Dek pasel Rom. Banyak iya. Iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik
0: ya. Bukan nih Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar yuk. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
1: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
0: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
1: Gaya po selangit ketimbang nggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
0: Masya Allah, panjang lidah kan Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
1: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
0: Macam kamar kan nih Mayok. Tapi bener pulih kata kamar.
1: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Tidak ingin aben, Mayo.
0: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja,
1: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
0: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
1: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
0: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
1: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
0: Tidak pun, Mai. Kita dah Mai, Mai yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai yuk.
1: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
1: Ngapa Rom?
0: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang ngasak ngomong karena agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
0: Anok, Mai, bik tuh pokoknya, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
1: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
0: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
1: Siapa, Rom, nama ya?
0: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mayo.
1: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
0: Oh, Tai Pau Begereng.
1: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
0: Oh, nian, Mai. Cubik ke bayang ke, Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ya. Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
0: Jurok kan deh Mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
0: Auk pulik Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temangel Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
1: Apa hal Rom?
0: Tahu dah, asa absen kan nurut abjad Mayo.
1: Ah.
0: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo.
1: Ah.
0: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. sekali pas turuk temai. Tai pau begereng.
1: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
0: Gani mang, kok mimang mai. Kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke demai. Keliwat mimang ke demai.
1: Taipau begereng. Taipau begereng.
0: Sampai kayak kalah mai. Taipau begereng gak mai. Begaya. Asak na ano. Nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan rom. Tapi ngomong-ngomong di mana kok. Anduk mesai ya sekarang kok. Siapa tau judo kayak pok rom.
0: Dek kawago.
1: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan. Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
0: Dek suai men kekku. Dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai. Jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai. Deng lah mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek rob meh. De apalah pikir budak-budak doh. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Ya, kembali 103.9 perempuan sekalian, sarana budaya Bangka Belitung, Sapradi ya, untuk bersama kita masih di Bedincak Badai. Ya, perempuan selamat sore, Bedincak Badai.
1: Hai,
0: sampai hati Bang Rido. Apa kabar ya, Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Juga sehat, Pak.
0: Alhamdulillah juga, sampai kayak Bang Rido.
1: Aku orang mau sehat, aku ini sehat lah, gak sehat.
0: Wow, be, ya lah mahal.
1: Mahal.
0: Oke deh, Bang Rido, cuman ini kalau lihat anak muda zaman sekarang nih untuk membangkitkan budaya daerah kita ya.
1: Apa ya?
0: Macam mana Bang Rido nih anak muda zaman sekarang nih untuk membangkitkan semangat menjaga budaya kita nih?
1: Bener, no, yang sekarang kok ya. Yang sekarang nih.
0: Oh, ya budaya zaman now nih?
1: Oh, itu maksudnya.
0: Cuman nih, maksudnya?
1: Yang itu lah, yang kata tadi lah, soalnya terus ya, anak yang itu lah.
0: Ada lah gitu, Wak. Sebenarnya juga ketika anak muda nak berbahasa daerah kita, bangga dengan bahasa daerah kita, gila, menjaga lah jatuh, ada, Wak.
1: Itu lah,
0: Bener lah, dek, bule aben. Ya, walaupun nak denger lagu apa ini, Bang?
1: Oke, kenapa, jika aku di radio, suara, krisik-krisik, gue nombadu, di nampak-nampak, deh.
0: Ay, gila, Wak.
1: Oke,
0: lapun Bang. Dengar lagu apa ini, Bang?
1: Lagu. Mana de lagu apa? Dari Alay ya.
0: Alay.
1: Tua. Alay, kan lagu Alay lah.
0: Anak layang anak ya kan.
1: Oh, ya lah gitu
0: ya. Oke, lapun ya. Salam-salam.
1: Salam, Bang. Maman. Kakek Ibrahim, Mak. Abdul Pinten, Pejati Pinten. Berarti ya, Yurindu, Cinta di Luar.
0: Oke.
1: Membera, Yulia, siapa? Putra Mbak ya. Putra, siapa? Putri apa? Ayo Putri ya. Putri ya.
0: Oke.
1: Siapa lagi? Siapa nama Pang atau Makaf Bujang di Selatan, dari Sungka, Bangayung, kok. Tuh bayar enggak?
0: Oke, apa?
1: Kena radio deh, ini yang denger sempat nampak dengan suara enggak deh.
0: Awar-awar, Wak.
1: Abang Rindo, bukan bisa mencepat, kira nanti pecah akhirnya. Informasi ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Kalau yang lain, dia beli gembir-gembir, dia dapat. Tapi kenapa? Dia itu suara lah kalau, ah. Jadi, kalau di telepon.
0: Oke, ya,
1: Pak. Kena kotor, kalau ini tampak, dia dapat surat, bro.
0: Oke, mudah-mudahan.
1: Oh, jalan informasi, ya.
0: Ya.
1: Iga, minta sialah pulang, tapi, ya.
0: Ya.
1: Menaya suami, minta sialah, dia untuk Bang Rido.
0: Oke, ya.
1: Teman-teman. Ya, Assalamualaikum, betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, weh, ditunggu lagi, oh, untuk, apa ya, suara radio di Perlang Senin, ya, mudah-mudahan nanti pacak bagus lagi. Ya, perempuan, selamat sore, Bedincak Bedai. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Bedincak Bedai.
0: Oke, ya, Bang Ahmad, apa kabar, Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah, baru sudah mandi.
0: Baru sudah mandi? Wah, cakep, Beo.
2: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ega baik.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, Mang Ahmad nak dengar lagu apa pun sore ni? Nak dengar lagu apa sore ni?
2: Lagu. Aku nang lagu Sangsara Badan.
0: Sangsara Badan, iyalah pon. Salam-salam.
2: Salam-salam Karido Roma tadi kan Mama Ratu kan Julia kan Bunda Sumi kan Najusita kan Abang Rahim kan Abang Yan kan Aku Ayau kan Abang Acong kan Abang Sulaiman kan Hamuel.
0: Oke lah Bona. Ya, terima kasih.
2: Oh, kena darah tuh sama petugas. Bilang hati-hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung nih untuk Sepradi semuanya ya, yang sudah bergabung di sore hari ini, dan lanjut kita putarkan lagu untuk Sepradi.

0: to ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek-deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya kata pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
2: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom?
2: Bener nian, mayok? Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting ndak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Tok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedengar ke Ariando jauh ujung sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo pake kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bendi tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ne Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama aja.

Agisa Prendi di 103,94 Sungai Serap Daya Bangka Belitung. Kita di penghujung kebersamaan. Dan kita ngucapin terima kasih untuk Seperti yang sudah bergabung ke Ego. Dan untuk berikut kita kembali perempuan akan hadir dengan rangkaian acara yang dikalah seru untuk Seperti di malam hari ini. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan untuk kabar Bangka Belitung tepat jam 5 ataupun pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Wagul, upala peteng ngarai.
1: Ao, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bang Kak Blitung nih? Nih, nyah.
2: Baik, kembali selamat sore Sobredi, sahabat budaya. Semoga nasionalisme dinilai tetap penting ditanamkan kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi ke arus globalisasi. Paskibraka Nasional tahun 2025, Fitri Atika Mahya mengatakan, nasionalisme saat ini tidak hanya diwujudkan melalui acara atau upacara ataupun simbol semata, tapi juga lewat sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hal itu pun diungkapkan dalam dialog Indonesia Bisa, momen Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026. Menurut Fitri, perkembangan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam menjaga nilai kebangsaan. Karena itu dia mengajak anak muda untuk lebih bijak menggunakan teknologi dan tidak gampang terpengaruh informasi negatif. Sementara itu, pelatih Paskibraka dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Belitung, Muhammad Yunus, menilai nasionalisme harus terus dibangun melalui pendidikan karakter dan kegiatan yang positif. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Wah, Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Asik, oh. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis asik, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih, so, sibuk sih, Rom.
0: Sibuk tahap, apa, ge?
1: Wah, tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kek pok, nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai, Rom. Kok ngeri Mai?
2: Anakku.
0: Kok ngeri Mai? Kok ngeri Mai?

0: aku ah. Kapan tah? Lorong,
1: lorong ini kenapa?
0: Mati lagi lah kecer mulai mai. Ya Allah.
1: Parah
0: ya. Jangan mati lah.
2: Ya sini nak. Ini anak kan pomong
0: gendeng. Mati lah mai, kalau kita mai mati lah mai. Kau dekat gua mai. Mai, kau ya kita pulang nak. Mai, pulang. Mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
2: Yuna,
0: aku lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, dah cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
2: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap pek kita mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai, pet mai.
2: Letek Rom, Rom.
3: Oh.
2: Kemarin dosa asu.
3: Aduh.
2: Di peluk.

0: Oh lah, lah kupadah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng boleh orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kayak kata dek tu. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikir ku di mana utama mai apa cak kempes? Mimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi nih Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira emang itu
0: kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom kok kayaknya.
1: Dek adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gile gile macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nek asenak. Putus lah hasil nyabe ku nek Rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan ke ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Rom? Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom. Tahu undang-undang dak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh, adalah ku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: siko iya, deng P mai. De banyak dak?
0: Oh lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pon, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besak perut mai yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Besak perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam saya orang gile ni Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kan ketawa tu mai?
0: Apa? Ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imbang
0: ya lah tu yang paling parah Rom. Oh lah pun lah. Baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

0: 103,9 perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sopradi. Untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk kita dengarkan ya pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kemudian sholat maghrib. Tapi sebelumnya akan dihadirkan terlebih dahulu untuk sajian lagu-lagu religi islami.
1: Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Ia akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan kita rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib. Muazin untuk hari ini ada Rizal Farurozi, dan kami sampaikan pendengar untuk waktu sholat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya edisi hari ini di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar Pro 1, kami ingatkan juga untuk Anda yang mungkin saat ini masih disibukkan dengan segala rutinitasnya, bisa menghentikan sejenak ya kegiatan Anda dan mungkin segera bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan yang pastinya untuk daerah lain, menyesuaikan dengan waktu sholat maghrib di wilayah Anda.
1: Allahi minasyaitonirrojim.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Pro 4 Sungai Liat, suara yang budaya Bangka Belitung ya. Di kesempatan malam hari ini seperti kembali kami hadirkan untuk informasi nih seputar yang lagi nata gitu Freddy ya, terutama nih yang lagi nata di gunung gitu ataupun nak mendaki gunung ya. Jadi ada banyak cara unik yang dilakukan orang pada saat mendaki gunung, selain menginap ataupun camping, dia sedikit juga yang memilih untuk tek-tok ya, alias taik dan turun pada malam yang sama ya, ataupun dek malam gitu. Nah, sistem tek-tok ini dianggap lebih praktis dan cocok untuk pendaki yang dek punya banyak waktu. Selain itu, pendaki juga dia perlu membawa perlengkapan camping yang berat ya, walaupun dek nginap tapi persiapan tetap harus matang dong supaya perjalanan tetap aman kayak nyaman. Barang bawaan harus sesuai kebutuhan juga, dek terlalu banyak tapi jangan juga ada APD ya ya. Terus sampai bayi nih kira-kira yang wajib dibawa pada saat mendaki gunung ya, yang tidak bermalam, yang pasti adalah spready pakaian dan juga outfit yang nyaman. Itu adalah hal yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk naik gunung tek-tok gitu ya. Tek-tok di sini adalah di malam gitu, spready. Kenakan pakaian yang nyaman dan gampang menyerap keringat, misalnya kaos olahraga dan celana panjang yang tidak terlalu ketat. Jangan lupa juga bawa pakaian ganti untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu ya yang darurat gitu, amit-amit lah gitu ya. Tapi harus ada persediaan ataupun persiapan juga. Kemudian adalah tas ataupun hydro pack yang berkapasitas besar, itu perlu banget spready ya. Kemudian adalah makanan dan bekal yang cukup gitu, yang menjadi sesuatu yang harus dibawa pada saat mendaki gunung ya. Makanan kayak bekal yang cukup. Kemudian jangan lupakan perlengkapan P3K dan juga obat-obatan pribadi, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, entah misalnya amit-amit gelincir, kaki kena tangan kena duri segala macam gitu kan ya, ataupun berdarah bergesek, itu butuh ya obat-obatan. Kemudian adalah perlengkapan penunjang lain, jangan lupa bawa sunscreen ya, biar tidak sunburn. Kemudian juga adalah kantong sampah untuk bawa sampah-sampah, ingat ya, jangan meninggalkan sampah di pendakian. Kemudian juga emergency blanket ya, untuk jaga-jaga kalau terserang hipotermia. Poncho ataupun jas hujan ya, dan payung untuk berjaga-jaga kalaupun hujan. Alas ataupun tikar portable untuk alas duduk pada saat istirahat di puncak ataupun di tengah perjalanan. Kemudian tisu kering, tisu basah juga, itu untuk ngelap anggota badan kita ya. Tapi ada sih beberapa gunung ada yang melarang untuk bawa tisu basah, itu bisa diganti dengan handuk kecil. Kemudian juga adalah power bank untuk perawatan peralatan elektronik biar tetap menyala. Ada headlamp juga, itu perlu dibawa kalau pendakiannya mulai malam ataupun dini hari, serta trekking pole, itu akan sangat membantu mengurangi beban kaki pada saat mendaki maupun menuruni trek pendakian seprede. Itu dia kok perlengkapan-perlengkapan ataupun barang-barang yang wajib dibawa pada saat mendaki gunung tek-tok ya. Dan tentunya sebagai informasi ini bisa bermanfaat untuk seprede semuanya.

Selamat malam, seperti sahabat budaya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tapon DKPP Kabupaten Belitung memastikan akan kembali menggelar gerakan pangan murah Tapon GPM menjelang peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan pada Juli 2026 mendatang. Langkah ini pun dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga, kayak memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan bagi masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Belitung, Eni Sulistiyawati, mengatakan rencana pelaksanaan GPM tersebut merupakan bagian dari agenda rutin yang biasa digelar di beberapa ataupun beberapa kali dalam setahun, terutama pada momen tertentu. Dijelaskan pula pelaksanaan GPM berikutnya lagi menunggu arahan terkait lokasi, tapi berdasarkan pembahasan sementara bersama Dinas Perdagangan, kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Tanjung Pandan. Sebelumnya DKPP Belitung menggelar gerakan pangan murah sekaligus pangan tani di Gedung Nasional Tanjung Pandan. Kegiatan ini melibatkan bulog, distributor, petani, kayak kelompok wanita tani untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih rendah dibanding pasar. DKPP Belitung menilai program GPM menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Mas.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
2: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Mau nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bob kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
2: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
2: Patah,
1: dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, Dek, apa, Dek, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

103,9 perempuan sengeliat suara yang budaya Bangka Belitung Seprandi ya. Saat ini kembali kami hadir untuk kebersamaan kita di Begaya ya Seprandi, dan juga tentunya saat ini perempat menemani kebersamaan Seprandi sama dengan informasi dan juga sajian lagu hiburan ya. Dan juga Seprandi kami informasikan juga untuk Seprandi ya, di mana kabar duka ini menyelimuti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana suami wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana, yaitu Heri Setia Budi, meninggal dunia di Rumah Sakit Pasar Minggu ya pada hari ini jam 1:55 waktu Indonesia Barat, ataupun hampir jam 2 tadi. Dan kabar wafat almarhum juga membawa duka mendalam bagi keluarga, kerabat, kayak masyarakat Bangka Belitung. Ya itu dia Seprandi ya, dan kita doakan semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Baik, kita kembali ke informasi Seprandi untuk kebersamaan kita di Begaya ataupun Ragam Irama Nusantara ya. Seprandi, kali ini untuk informasi yaitu ada beberapa tokoh Hari Kebangkitan Nasional yang akan kami hadirkan untuk Seprandi ada up. Nah, setiap tanggal 20 Mei Indonesia memperingati Harkitnas ataupun Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum bersejarah yang menandai lahirnya semangat persatuan, kayak perjuangan melawan penjajah. Penetapan 20 Mei juga sekaligus menjadi hari di mana Budi Utomo didirikan, tepatnya pada 20 Mei tahun 1908. Di balik peringatannya pun tentu terdapat sejumlah tokoh penting yang memainkan peran besar dalam perjuangan kemerdekaan. Dan menurut sejarah Seprandi, ada 6 tokoh utama yang menjadi simbol perjuangan dan kebangkitan Indonesia sampai menjadi cikal bakal lahir Hari Kebangkitan Nasional. Yang pertama ada Dr. Wahidin Sudiharsodo, Dr. Tomo, Hos Cokroaminoto, Ki Hajar Dewantara ataupun Suwardi Suryaningrat, Dos Deker ataupun Setia Budi, Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, itu dia tokoh-tokohnya yang merupakan tokoh dari Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Wahidin Sudiharsodo itu lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Dia pun dan kakaknya bersekolah di sekolah desa pada 1869. Wahidin melanjutkan pendidikan ke sekolah dokter Jawa ataupun Stofi ya. Dan pada tahun 1906 dia berkeliling Jawa untuk menghimpun dana beasiswa, mendirikan Studies Funds ataupun yayasan beasiswa. Wahidin kemudian bersama kawan-kawan seperjuangannya mendirikan sebuah surat kabar yang diberi nama Retno Damila yang pertama kali diterbitkan pada 1895 di Yogyakarta. Melalui surat kabarnya pun dia menyampaikan pemikirannya tentang nasionalisme, pendidikan, kesetaraan, ke etika. Setelah itu Wahidin mendirikan organisasi Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908. Salah satu tujuannya adalah memperbaiki sistem pendidikan dan mengembalikan kehormatan bangsa. Sebagai dokter dia bahkan memberikan layanan kesehatan secara gratis sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Seprandi. Kemudian Dr. Sutomo ataupun Raden Sutomo lahir dengan nama Subroto di Ngepeh Nganjuk, Jawa Timur ya, pada Juli tahun 1888 ya. Dan pada akhir tahun 1907 Dr. Wahidin Sudiharsodo Husodono itu menginspirasi Sutomo dan rekan-rekannya di Stovia untuk mendirikan organisasi yang mendorong kemampuan pendidikan dan kebudayaan bagi pemuda Bumi Putra. Ya, berjalan seiring waktu dengan Dr. Wahidin, Sutomo juga turut menjadi pencetus Budi Utomo dan bahkan terpilih sebagai ketua organisasi pada 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini pun menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan nasional, dan kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dek hanya sebagai seorang dokter dan juga pendidik, Sutomo juga aktif di bidang jurnalisme sampai sempat menjadi pemimpin di beberapa surat kabar. Sutomo pun mendirikan organisasi tempat berkumpul orang terpelajar Indonesia bernama Indonesia Studies Club ya, ataupun ESI, yang juga berhasil mendirikan koperasi, bank kredit, dan juga sekolah tenun.

Dan juga host Cokro Aminoto Soprandi ya, Haji Umar Said ataupun host Cokro Aminoto merupakan tokoh besar dari Ponorogo, lahir pada 16 Agustus tahun 1882. Dia pun adalah cucu dari RM Adipati Cokro Negoro yang pernah menjadi Bupati Ponorogo dan pendiri Sarekat Islam. Host Cokro Aminoto dikenal masyarakat sebagai orang yang cakap dalam berpidato. Melalui pidato yang diberikan, masyarakat yang mendengarkan pun akan terbakar semangat patriotisme pemuda Indonesia. Dan melalui organisasi sosial ekonomi dan Islam ataupun Sarekat Islam, host Cokro Aminoto juga memperjuangkan hak-hak rakyat dan melawan penindasan kolonialisme. Ada juga seperti Ki Hajar Dewantara ataupun Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir 2 Mei tahun 1889, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Putra keluarga bangsawan Pakualaman ini mendapatkan pendidikan di LCE dan Stovia sebelum terjun ke dunia jurnalistik. Tulisannya yang kritis terhadap penjajah membuat dia diasingkan ke Belanda. K. Ernest Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo menjadi tiga serangkai meskipun berasal dari keluarga priyayi, Ki Hajar Dewantara bersahaja kayak dekat dengan rakyat. Perlawanan mereka yang gigih terhadap penjajah bikin mereka diasingkan ke Belanda, tapi semangat Ki Hajar Dewantara dek pernah padam sobradi. Sekembali ke tanah air, dia mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan budi pekerti bangsa.

Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan keberagaman, memiliki sejarah perjuangan yang membanggakan. Kita adalah bangsa yang telah mengalami banyak tantangan, namun selalu mampu bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode penting dalam sejarah Nusantara yang ditandai oleh semangat nasionalisme dan kesadaran akan identitas sebagai orang Indonesia. Masa ini berlangsung pada paruh pertama abad ke-20 dan memiliki peran krusial dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal dalam gerakan kebangkitan nasional. Didirikan oleh para intelektual Jawa, Budi Utomo bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan pendidikan bagi orang Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia membawa kita menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan dan kesadaran nasional yang tumbuh pada masa ini menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Tema Bangkit untuk Indonesia Emas pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 mengandung makna yang dalam dan menginspirasi. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Mari bersama-sama bangkit untuk Indonesia Emas. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024.

Seberada di 103,9 perempuan sekalian, Sarap Daya Bangka Belitung ya. Untuk berikut ada Dawes Dekker, Tapan Setia Budi yang merupakan tokoh Hari Kebangkitan Nasional. Ya, Seberada. Jadi Dawes Dekker ini Tapan Danuwardja Setia Budi yang lahir di Pasuruan pada 7 Oktober 1879. Walaupun berdarah campuran Indonesia-Belanda, Ernest Frankus Eugen ya. Tidak suka melihat ketimpangan antara pribumi kayak orang Belanda di Indonesia, rupanya Pradio ya. Dan itu tadi beberapa tokoh hari kebangkitan nasional ya. Terakhir itu ada Dr. Cipto Mangunkusumo ya, ini dikenal sebagai dokter rakyat. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir 4 Maret 1886 di Jepara. Dia pun dikenal karena prestasi dalam bidang kedokteran dan perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi karena sering menyaksikan ketidakadilan, dia pun kerap mengkritik pemerintah Belanda melalui surat kabar seperti Batavia's Nieuwsblad dan De Lokomotief. Lantaran keberatan tersebut, juga pemerintah Belanda akhirnya memberhentikan Dr. Cipto Mangunkusumo dari jabatannya sebagai dokter pemerintah. Dan sebagai lulusan Stovia, Cipto Mangunkusumo berhasil membasmi penyakit pes di Malang yang membuatnya mendapatkan penghargaan dari Belanda. Tapi dia juga menolak penghargaan tersebut karena prinsipe aktif dalam Indische Partij, dia juga memberikan pemikiran penting bagi generasi muda. Dan mengenang jasa keenam tokoh penting dalam Hari Kebangkitan Nasional itu menjadi pengingat juga Sepradio akan semangat perjuangan, kemudian juga pendidikan dan persatuan yang mereka wariskan. Nilai-nilai perjuangan tokoh ini tetap relevan sampai sekarang untuk membangun bangsa. Jadi untuk hari ini kami mengucapkan ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga semangat kita juga bangkit ya untuk Indonesia tercinta. Baik, itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini dan sekaligus menutup jumpaku Ega ya. Dan untuk berikutnya Pradi, jangan kemana-mana karena di Ayu Rara Ngantika sampai kelar di jam 12 malam. Jangan lewatkan juga untuk rangkaian lagu-lagu campur sari yang hadir untuk seperti sampai jam 10 kelar. Untuk tuh Ega pamit ya, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, album legenda untuk kali ini mengangkat cerita dari daerah Mayang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung dengan judul Legenda Putri Mayang. Dengan para pemain, Raja Akil diperankan oleh Dian Kurniawan, Regina Rizky sebagai Putri Mayang, Akek Ning dimainkan oleh Ivan, Haris sebagai pengawal, Abang Hamdi dimainkan oleh Jojo.
1: Semakin bagus dan kuat para prajurit kerajaanku. Tidak sia-sia latihan yang mereka lakukan selama ini. Pengawal, terus pantau latihan mereka.
2: Baik, tuanku.
0: Raja Akil adalah pangeran dari Kerajaan Siak dan merupakan ahli siasat perang. Sebagai orang kepercayaan pemerintahan Inggris, Raja Akil sangat angkuh serta seorang lelaki mata keranjang. Sementara itu di kampung Muntok tinggallah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak membuat orang terpesona. Putri Mayang, begitulah masyarakat kampung memanggilnya. Putri Mayang tinggal bersama 7 orang pendekar yang dikenal dengan Panglima 7. Kabar kecantikan Putri Mayang rupanya tersiar hingga ke telinga Raja Akil.
1: Apakah benar kalau di kampung Muntok ada seorang putri yang cantik bagai bidadari?
2: Sepertinya begitu, tuanku. Karena tampaknya seluruh kampung sudah heboh tentang kecantikan putri itu. Bahkan ada yang sudah pergi ke daerah Muntok sengaja untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, tuanku.
1: Baik. Kuperintahkan kau besok berangkat ke daerah Muntok untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Dan jika memang benar terbukti, maka langsung bawa kemari putri tersebut bagaimanapun caranya.
2: Baik, tuanku.
0: Pengawal kerajaan pun berangkat ke kampung Muntok dan mereka bertanya kepada para penduduk yang ditemuinya terkait kebenaran putri cantik jelita. Namun, kedatangan rombongan para pengawal Raja Akil membuat cemas penduduk kampung yang melewatinya. Sehingga mereka pun segera menyampaikan kabar tersebut ke Putri Mayang dan Panglima 7.
3: Putriku, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
4: Berdoa saja, Akek. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini.
0: Penduduk kampung semakin banyak datang ke rumah Putri Mayang untuk melihat dan memberikan saran. Bahkan ada dari mereka yang siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan sang putri agar tidak dibawa oleh para pengawal Raja Akil. Namun dilarang oleh para Panglima 7. Ketika semua sedang berpikir cara menghadapi pengawal Raja Akil, tiba-tiba,
4: aha, yes.
3: Ada apa, putri? Apa yang kau pikirkan?

0: ide brilian, Ake. Ayo, Ake, kemarilah.
1: Putri Mayang menyampaikan idenya kepada Panglima Tujuh dan meminta mereka menyiapkan dan menjalankan rencana sang putri.
2: Ake, Po, ayo, kita harus bergegas. Kita harus mencari bahan-bahan yang diperlukan.
1: Segala persiapan pun dilaksanakan dan segera Putri Mayang menjalankan rencananya. Dan, oh, ternyata...
2: Hah? Apa? Apa benar kamu Putri Mayang?
0: Iya, Ake. Ini aku. Tara!
1: Masih terkejut dengan perubahan Putri Mayang, tiba-tiba salah seorang penduduk masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan mengabarkan bahwa pengawal Raja Akil sudah berada di ujung kampung.
2: Ayo Putri, kamu harus segera bersiap.
0: Baik, Ake. Aku segera berbaring.
1: Tak lama kemudian, masuklah rombongan pengawal Raja Akil ke dalam rumah Putri Mayang. Mereka pun disambut oleh Panglima Tujuh.
3: Maaf, Paman. Kami kesini ingin memastikan apa benar Putri Mayang memiliki wajah Pak Bidadari? Pasalnya, Raja Akil sangat penasaran.
4: Itu terlalu dilebih-lebihkan, tuanku. Putri kami tidak secantik itu. Lebih baik tuanku tidak melihatnya. Tuan akan menyesal. Dan lagi pula, saat ini putri kami sedang sakit, tuanku.
3: Saya harus melihatnya, Paman. Ini adalah perintah Raja Akil.
4: Baiklah. Kalau kalian memaksa, silakan. Putri sekarang ada di kamarnya. Putri? Putri? Para pengawal Raja Akil ingin melihat kondisi Putri. Apakah kami boleh masuk?
0: Iya, Ake. Silakan. Pintunya tidak dikunci.
3: Maafkan kami, Putri, mengganggu waktu istirahat Putri. Tapi, apakah kami bisa melihat wajah Putri?
1: Putri Mayang pun membuka penutup wajahnya dan...
2: Oh my God! Apakah ini Putri yang katanya cantik, Mbak Bidadari?
4: Nah, tuh kan? Sudah saya katakan. Tuanku akan menyesal kalau sudah melihat Putri.
3: Baiklah, Paman. Kalau begitu, kami izin pamit, Paman.
1: Dengan tergesa-gesa, pengawal meninggalkan kediaman Putri Mayang. Sementara itu, para penduduk kampung dan Panglima Tujuh tak henti-hentinya bersyukur karena putrinya selamat dari cengkeraman Raja Akil. Namun, seorang penduduk dengan penasaran bertanya kepada Putri Mayang.
5: Tapi Putri, bagaimana Putri bisa berubah 360 derajat dan menjadi jelek seperti ini?
0: Saya mandi dengan air rebusan jantung pisang, sehingga membuat wajah dan tubuh saya jadi seperti ini.
1: Sementara itu di ruang kerajaan, para pengawal sudah menyampaikan apa yang mereka lihat kepada Raja Akil.
6: Jadi, kabar yang beredar selama ini yang menyebutkan bahwa Putri Mayang adalah seorang gadis jelita adalah berita bohong.
3: Betul, tuanku. Karena saya sudah melihat sendiri. Bahkan tuanku tak akan mau mendekati dirinya. Karena ia seorang gadis yang berpenyakitan dan memiliki wajah yang buruk rupa.
1: Waktu pun berlalu. Namun, kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar. Raja Akil pun penasaran. Dicobanya untuk mendengar langsung dari para depati. Setelah ia memperoleh informasi yang dirasanya akurat, maka ia kembali memanggil para pengawalnya.
6: Para pengawal!
3: Ya, tuanku.
6: Kuperintahkan kalian besok pagi berangkat ke daerah Muntok dan bawa Putri Mayang ke sini.
3: Tapi tuan, bukankah Putri Mayang tersebut adalah gadis yang jelek dan hitam? Kenapa tuanku ingin membawanya ke...
6: Jangan membantah ucapanku! Segera laksanakan!
3: Baik, maafkan kami, Raja.
1: Keesokan harinya, para pengawal dan prajurit Raja Akil pergi ke kampung Muntok. Barisan prajurit Raja Akil menimbulkan kecemasan bagi penduduk desa yang dilaluinya. Dan secara spontan, penduduk kampung menyampaikan berita kedatangan para pengawal dan prajurit Raja Akil kepada Putri Mayang. Para panglima tujuh pun kembali mencari jantung pisang untuk dibuatkan air rebusan sebagai air mandi Putri Mayang. Selang beberapa lama, rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil pun tiba di kediaman rumah Putri Mayang.
3: Maafkan kami, Paman. Terpaksa kami kembali lagi ke rumah ini. Karena Tuan kami, Raja Akil, memerintahkan untuk membawa Putri Mayang ke hadapan beliau. Beliau ingin membuktikan bahwa Putri Mayang adalah seorang putri yang sangat cantik.
4: Tapi, bukankah kalian telah melihat sendiri bagaimana rupa Putri Mayang?
3: Betul, Paman. Namun, Tuan kami tetap memaksa ingin melihat langsung wajah Putri Mayang. Untuk itu, izinkan kami membawa Putri untuk menemui Raja Akil, Paman.
4: Waduh. Baiklah. Kami akan mempersiapkan bekal Putri kami selama dalam perjalanan.
1: Akhirnya, Putri Mayang didampingi Panglima Tujuh pergi bersama rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil. Dan mereka pun akhirnya tiba di kerajaan Raja Akil.
3: Tuanku, saat ini Putri Mayang berada di beranda depan.
6: Bagus. Aku sudah tidak sabar melihat sosok Putri Mayang yang menjadi perbincangan itu. Mana yang namanya Putri Mayang?
0: Hamba, tuanku.
6: Apa? Kamu Putri Mayang? Pengawal, bawa keluar wanita ini. Bodoh kalian semua. Kenapa kalian bawa kemari wanita yang jelek ini?
1: Panglima Tujuh dan Putri Mayang bergembira karena taktik mereka berhasil mengelabui Raja Akil. Hari telah berganti dan kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar berhembus di hampir seluruh penjuru Pulau Bangka.
6: Aneh sekali, bukankah telah kalian saksikan sendiri bahwa Putri Mayang adalah wanita yang buruk rupa? Tapi mengapa masih banyak yang bilang kalau Putri Mayang adalah wanita cantik? Bagaimana menurut kalian, pengawal?
3: Maaf, tuanku. Saya rasa Putri Mayang sudah menipu kita dengan penampilannya, sehingga memberikan kesan bahwa ia adalah wanita yang jelek, tuanku.
6: Apa maksudmu? Apakah dia sengaja merubah penampilannya menjadi wanita yang buruk rupa agar terhindar dariku?
3: Benar, tuanku.
6: Dasar! Beraninya dia mengelabui Raja Akil. Pengawal! Ya, segera persiapkan senjata dan kerahkan 100 orang prajurit. Siap, untuk menangkap Putri Mayang. Tangkap! Dan singkirkan jika ada yang berani menghalangi.
7: Baik, tuanku.
1: Bagaikan berangkat ke medan perang, pasukan Raja Akil telah menimbulkan aroma ketakutan bagi penduduk kampung yang dilewatinya. Dan kabar kedatangan pasukan Raja Akil pun telah menyebar hingga ke telinga Panglima Tujuh dan Putri Mayang.
4: Kali ini kita jangan melibatkan penduduk. Kita harus mengungsi dari rumah ini. Kita harus cari tempat untuk menghadang pasukan Raja Akil.
0: Benar, Ake. Jangan sampai kita merusak kedamaian kampung ini. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini.
1: Berangkatlah Putri Mayang ditemani oleh Ake Mis dan Ake Po ke Kampung Pahit. Sementara itu, Ake Ning, Ake Sak, Ake Kuah, Ake Adung, dan Ake Ijah menunggu kedatangan pasukan di ujung kampung.
3: Maaf, Paman. Izinkan kami membawa Putri Mayang ke Pangkal Pinang. Raja Akil akan mempersunting Putri Mayang menjadi istrinya.
4: Beritahu Raja Akil, langkahi dulu mayat kami bila ingin membawa putri kami.
3: Apakah Paman tidak tahu berhadapan dengan siapa? Kami berjumlah 100 orang, akan mudah menangkap Paman yang hanya 5 orang.
4: Panglima Tujuh tidak akan pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah.
1: Mendengar hal tersebut, para prajurit gemetar ketakutan karena mereka telah mendengar kehebatan Panglima Tujuh di medan perang. Namun, pertempuran pun tak bisa dihindari.
3: Ayo, serang! Jangan takut, serang!
1: Pertempuran pun pecah meskipun dengan jumlah yang tidak seimbang. Kelima pendekar Panglima Tujuh menyambut serangan para musuhnya dengan tenang. Satu persatu, prajurit pun roboh. Pasukan Raja Akil semakin beringas melihat rekan-rekannya jatuh bersimbah darah. Tak ingin berlama-lama, maka dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, para Panglima Tujuh segera ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Pasukan Raja Akil pun kocar-kacir melihat rekannya semakin berkurang, sehingga akhirnya masih tersisa beberapa orang saja. Mereka pun melarikan diri menyelamatkan jiwa dari serangan Panglima Tujuh. Kelima pendekar meninggalkan arena pertempuran dan menyusul Putri Mayang ke Kampung Pahit.
0: Itu Ake. Ake, apakah Ake terluka? Bagaimana kondisi Ake?
4: Alhamdulillah, kami selamat Putri.
0: Kalau begitu, mari kita segera pergi dari tempat ini Ake, sebelum nanti prajurit Raja Akil kembali mengejar kita.
1: Setelah jauh melakukan perjalanan menyusuri kampung, sungai, dan hutan, akhirnya rombongan Putri dan Panglima Tujuh tibalah di suatu daerah, di daerah dataran tinggi, dan mereka pun segera membangun rumah di daerah tersebut. Lambat laun, seiring bergantinya hari, daerah tersebut akhirnya menjadi daerah pemukiman karena diketahui adanya seorang putri yang cantik dan baik hati tinggal di daerah itu, sehingga menarik para penduduk untuk bermukim di tempat tersebut. Salah satunya adalah Bang Hamid yang juga terpesona dengan kecantikan Putri Mayang.
7: Maaf Paman, apakah boleh hamba berkenalan dengan Putri Paman ini?
8: Wahai anak muda, siapakah gerangan Ananda?
7: Saya Abang Hamid Paman.
8: Jika anak muda ingin berkenalan dengan anak kami, silakan saja.
7: Burung punai hinggap di kayu jati, hinggap di kayu jati yang dahannya rindang. Maafkanlah kiranya hamba yang hina ini. Hendak bertanya, siapakah adik cantik gerangan?
0: Kayu jati dibuat dipan, dipan ditaro di beranda luar rumah. Janganlah abang berlebihan, adik yang hina, Mayang punya nama.
7: Terima kasih Adinda, mau menyambut maksud baik saya.
0: Iya Abang Hamid.
1: Sejak saat itu terbinalah jalinan kasih asmara antara Putri Mayang dan Abang Hamid. Panglima Tujuh dan penduduk pun sangat mendukung hubungan tersebut. Namun,

0: Kakek, maafkan Mayang. Sepertinya Mayang sudah tidak sanggup lagi.
1: Putri, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu.
2: Putri, kau harus kuat.
0: Maafkan aku, Ake. Abang Hamid.
2: Putri!

Putri Mayang akhirnya dimakamkan di ujung desa. Untuk mengabadikan kenangan penduduk kampung terhadap sang putri, maka penduduk kampung menamakan perkampungan mereka dengan nama sang putri, yaitu Kampung Mayang. Demikianlah album legenda persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aku ngerti berapa tinggi sekolah kowe. Aku jalan ngapura. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Jogonan sapa sak ngandani kowe saiki? Matanya dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Kue arep ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kue.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pandemen campur sari. Kepanggil mulai kalian Mbak Tri nggih teng RRI Pro sekawan. Monggo sing ajeng ngersakne laku, sing ajeng titip-titip salam rindu monggo Mbak Tri tunggu nggih teng 0812 13 14 1039. 08 rolas 13 14 10 39. Monggo nggih. Pun kangen kan kalian Mbak Tri, kalih minggu Mbak Tri mboten siaran nggih ngapunten nggih Mbak Tri sakit minggu dek wingi, tapi alhamdulillah dina niki Mbak Tri sehat. Apa temane awake dhewe iki Mbak Tri rada-rada ini ya, apa temane kak mau ya mikir basa Jawa sing unik-unik ae ya, sing ringan-ringan. Ayo menurutmu apa basa Jawa yang unik-unik ya? Misalnya gelas, pecah sitik, gempil, ayo, siapa ngerti bahasa Jawa yang unik-unik, ayo bagi-bagi cerita nih. Mbak Tri tunggu, tengok 0812 13 14 1039. Nopo WA, monggo Mbak Tri tunggu WA nih. Telepon ngangge pulsa biasa, WA monggo ngangge paket nih. Mbak Tri tunggu teleponnya, monggo. Mbak Tri puter kisinan ya. Iki dudu lagu pembuka, tapi lagu sing kedua apa ketiga niki nggih. Ada ini apa iki? Mas Yanto WA, Mbak Tri mau cewek asik nggih. Kok ndak kesupen. Lah, WA ini kok ora muncul. Sinyale lemot. Apa iki? Malam campur sari, kenapa disebut angkringan Jawa Mbak Tri ya? Mau dengar lagunya Koyo Jogja istimewa penyanyi Darpok Geng Yanto diraskin. Nggih Mas Yanto, mungkin Mbak Tri puter kenapa disebut angkringan? Nggih, engko awake dhewe kulik nggih. Ngopo disebut kok angkringan ya? Enak apa nyebut kok angkringan? Kok ora nyebut ini ya, pinggiran ngono ya. Nah. Koyo Jogja istimewa. Iki salah satu lagu kesenangan Mbak Tri. Monggo sarang-sarang midang ngetaken iki kaya Jogja. Mugi-mugi cintaku juga istimewa nggih kaya Jogja. Monggo sugeng dalu sugeng midang ngetaken kaya Jogjaku istimewa.

0: Sugeng dalu para pandemen campur sari. Tesek kali Mbak Tri nggih. Lembe Mbak Tri puter berapa lagu nggih. Mbak Tri rada telat dina iki ngapunten nggih. Tapi mugi-mugi telate Mbak Tri saged nambani kangene nggih. Mbak Tri angkat telepon nggih. Monggo Sugeng dalu.
1: Monggo Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Neng.
1: Julia ini di RY.
0: Apa kabar, Neng?
1: Alhamdulillah, api-api wae, baik-baik sayang.
0: Baik-baik Mbak sayang, alhamdulillah atau? Sehat.
1: Kenapa kemarin enggak hadir?
0: Mbak Tri lagi sakit, sayang. Kok enggak jenguk?
1: Oh, ya Allah.
0: Jenguk selamat gitu ya.
1: Benernya?
0: Hah? Jenguk gitu ya. Sebenarnya. Neng Julia ini kabar dia, baik?
1: Neng lagi di luar nih.
0: Di mana?
1: Neng lagi di luar. Di luar pokoknya nyari angin.
0: Jangan nanti masuk angin, susah pula.
1: Enggak panas bener di dalam.
0: Di dalam panas, di luar lebih panas, panas omongan tetangga.
1: Tetangga.
0: Aduh, ada-ada aja, Neng.
1: Iya.
0: Oh, lagi ini ya enggak di rumah ya?
1: Enggak di teras ini.
0: Oh, kirain lagi di luar.
1: Kan saung. Di saung kan sendirian yang gimana ya? Kalau sendirian tuh takutnya ada wewe pokoknya.
0: Wowo berarti kalau wewe cewek ya, jadi wowo.
1: Ya. Wowo ya benar. Hantu cowok.
0: Benar. Ini
1: gimana ceritanya nih?
0: Cerita hari ini tuh apa ya Mbak Tri itu lagu bukan lagu bahasa Jawa yang unik-unik itu menurut Neng apa?
1: Yang unik-unik, kabeh-kabeh.
0: Kabeh-kabeh, kabeh unik itu semua unik apa kabeh?
1: Kabeh-kabeh. Apa yang ini yang apa arti belumnya kata Bang Putra tuh?
0: Belum apa? Dereng, ngono apa? Belum.
1: Iya, dereng.
0: Terus?
1: Dereng.
0: Apalagi?
1: Terus, apalagi ya? Sugeng dalu. Kan sugeng itu kan artinya selamat ya?
0: Iya, sugeng itu selamat.
1: Dalu itu malam ya?
0: Selamat malam.
1: Terus ketakan-takan itu enggak ngerti artinya. Apa tuh artinya, Mbak?
0: Ketakan-takan apa?
1: Enggak tahu.
0: Ketaken apa ketaken?
1: Enggak tahu pokoknya. Ini kalau arti kangen itu apa? Kangen atau rindu?
0: Kangen ya, kangen.
1: Oh, kangen juga.
0: Kangen. Kangen tresnamu apa.
1: Julia pernah ya itu apa neng pernah belajar bahasa Jawa tapi ya dikit-dikit lah. Misalnya siapa nama kamu itu kan artinya
0: sinten namine itu bahasa Jawa ini alusnya sinten namine jenengan
1: itu. Gitu ya. Pokoknya ya. Juliet Neng tuh hanya taunya aku tresno karo kowe.
0: Matur nuwun. Misalnya cuci muka gitu apa cuci baju beda lagi.
1: Matur suwun.
0: Ya. Terus apa nih?
1: Apalagi ya yang unik ini? Nah, lupa, nggak tahu lah pokoknya. Orang bisa lucu. Jawa lah pokoknya.
0: Yang lucu-lucu aja. Misalnya
1: yang lucu-lucu.
0: Kalau bahasa kalau di Bangkanya beli sedikit itu apa?
1: Beli dikit.
0: Oh, beli sedikit dikit aja gitu ya.
1: Beli sedikit.
0: Kalau bahasa Jawanya beli sedikit itu nempil gitu.
1: Oh, bukan beli sedikit ya?
0: Bukan, nempil.
1: Oh, nempil.
0: Kalau bayarnya bayar sedikit apa?
1: Bayar sedikit.
0: Bangkanya apa?
1: Lupa.
0: Nyicil ya. Bayar dikit-dikit.
1: Benar, nyicil. Sama juga sih dengan bahasa yang biasa lah bahasa Indonesia pada umumnya tuh kan.
0: Benar. Kebanyakan bahasa Indonesia itu ada serapan dari bahasa Jawa.
1: Bahasa Indonesia enggak beda jauh.
0: Iya.
1: Bisa dipahami,
0: bisa dimengerti.
1: Dipahami, iya benar. Bisa di ya biasa di ngerti lah pokoknya.
0: Karena bahasa Indonesia tuh banyaknya serapan tapi, juga sih.
1: Tapi bahasa kampungnya yang kadang-kadang suka yang bikin ketawa itu Mbak. Misalnya ketabeh itu ketawa.
0: Terus kalau nah, ketabeh itu ketawa yang bagaimana?
1: Ketabeh itu kan ketawanya ngakak gitu.
0: Yang ngakak. Kalau ketawanya sedikit cuman senyum aja itu apa?
1: Ya itu
0: apa?
1: Apa ya artinya itu ya kalau bahasa ini? Ah lupa lah.
0: Bahasa kalau bahasa aja itu senyumnya cuma sedikit, nggak nampak, cuma segaris nampaknya itu mesem gitu.
1: Mingkem.
0: Mesem manyun, mingkem manyun.
1: Ya manyun. Manyun kata orang Bangka, tapi nggak tahu lah.
0: Masa? Begitu ya.
1: Kalau Julia sih ngomong gitu, tapi nggak tahu. Neng nih ya Mbak ya, memang tinggal di Bangka, tapi nggak begitu tahu. Bukannya sombong, nggak banyak tahu ke bahasa Bangka nih, hanya gitu-gitu aja.
0: Oke lah, jangan banyak tahu, tapi banyakin tempe ya.
1: Orang tua ngomong bahasa Palembang.
0: Jadi, gitu.
1: Ini ya terbiasa ngomong Palembang kan. Begitu juga dengan bahasa Bangka, kadang bergaul dengan teman-teman juga bahasa Indonesia.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Iya,
0: jadi
1: makanya,
0: kan ini paham. Tahu, paham walaupun enggak bisa mengucapkan gitu.
1: Ah, gitu. Benar. Ada juga yang ngomong bahasa Cina gitu. Soalnya lingkungan kemarin kan di sekolah kan SMP itu Cina semua.
0: Ya, kalau Mbak Tri tinggalnya di lingkungan Cina kecilnya dari kecil.
1: Iya, benar. Yang Simong Toto.
0: Nah, Simong Toto. Oke lah, yuk langsung kirim-kirim salam. Udah jam 9 ini kurang sedikit.
1: Salamnya untuk spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya.
0: Ah, spesial pakai telur dua.
1: Ya, pakai telur banyak lah.
0: Oke, nggih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya. Amin.
1: Jaga kesehatan.
0: Amin. Kapan ke Bangka lagi? Abangnya, hah? Kapan main ke Bangka lagi?
1: Enggak tahu, dia lagi sakit dia enggak.
0: Dijenguk ya?
1: Beliau, lagi sakit. Gara-gara ini main bola biasa lah. Anak jantan. Iya.
0: Oke.
1: Okay, nah, semoga sehat selalu lah.
0: Amin, amin.
1: Tunggu kedatangannya.
0: Amin. Nanti kalau datang kabar-kabar ya.
1: Insyaallah pasti dikasih kabar lah.
0: Terus Mbak Tri tunggu undangannya.
1: Ya insyaallah kalau jodoh.
0: Amin. Gak kemana-mana gak dapat jodoh.
1: Ya mah. Ya untuk pendengar KPKB ya. Julia dengan Bang Putra Sambas itu masih menjalani hubungan itu bukannya ini biasa-biasa aja.
0: Iya, kan kita nggak tahu jodohnya di mana. Ya, bener. Kan? Penting semuanya teman.
1: Iya, cuman teman-teman teman spesial lah.
0: Gitu. Teman tapi mesra.
1: Seperti itulah kira-kira.
0: Ayo.
1: Terus untuk Pak Karyan ya yang ada di BTN bersama istrinya Mak Tin, terus untuk Pak Iing yang ada di Kamu Jawa, nah, ditunggu kedatangannya Lebaran nanti. Terus untuk ini ya untuk yang ada di Rebo itu siapa?
0: Amang Niko gitu.
1: Amang ya, Amang. Terus untuk Bude Sumi ya yang ada di Parit Lalang, terus untuk Mama Rati, Kakek Satamura, terus untuk ini ya, untuk siapa itu ya? Ini siapa? Pokoknya Mang Bujang Cinang Sebatang. Untuk Bu Nani ya, untuk Bu Nani selamat malam, Sugeng Dalu. Terus untuk Dokter Indro, Sugeng Dalu juga. Untuk Mbak Tri, Pak De Gogon, udah lama Pak De Gogon. Terus untuk siapa lagi Mbak yang sering gabung nih?
0: Bu Marni, Bu Kori.
1: Bu Marni, iya Bu Marni. Terus untuk Kakek Sakamura, Sakamuroto, Sakamura.
0: Kasih mahal.
1: Pak Kakek yang tak pernah jual mahal. Terus untuk siapa lagi ya?
0: Bu Kori.
1: Iya, untuk beliau juga. Terus untuk
0: siapa mana?
1: Untuk Bu Marni, Pak Iing, untuk untuk KB-KB lah tanpa terkecuali. Dan untuk Mbak Tri yang manis kayak lapis legitnya.
0: Lebaran nanti lapis legitnya kirim ya. Mbak Tri lebaran. Nanti lebaran kan Rabu depan, insyaallah.
1: Iya, lebaran.
0: Mm-mm.
1: Ya, main ke rumah, Mbak.
0: Oh, nanti Mbak Tri bener loh main ke rumah loh. Uh-uh.
1: Iya, enggak apa-apa, orang popo. Main aja.
0: Wah,
1: langsung ini ya, bahasa Jawanya keluar. Para opo-opo. Karena apa lagu itu? Karena lagu itu ini yang dinyanyikan almarhumah Julia Perez.
0: Aku rapopo.
1: Aku rapopo, aku rapopo.
0: It's okay, why?
1: It's okay, why, mas? It's okay, why? Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo.
0: Lagunya apa ki request-nya?
1: Oh iya ya, lagunya Taman Asmoro.
0: Taman Asmoro nggih.
1: Iya, Koyor. Taman Asmoro spesial untuk ayam bebek.
0: Ayam bebek. Oke. Okay.
1: Panggang dibakar.
0: Bebek angsa.
1: Gitu aja ya, Mbak ya. Lagi ada orang nih. Okay. Terima kasih Senggem Dalu and Matur Suwon. Apa lagi ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Neng Julia. Siti Ae neng Julia iki 10 menit lho. Iki lho. Wis enek waktu neng monitor 10 menit. 10 menit Siti Ae. Lah yen oke, iso-iso 2 jam iki ngobrol dhewe. Monggo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sinten niki?
2: Kalian Topan Babang Tampan yang kota Bandar Lampung.
0: Oh, Babang Tampan. Coba nyanyi sih, Babang Tampan. Memang lagi tampan tuh. Apa aja?
2: Yang judulnya Mundur Kuat-Kuat itu yang aku nyanyi dudu merko. Apa kemana filmnya?
0: Apa? Tapi apa judulnya aku ya?
2: Aku mundur kuat-kuat. Ya apa? Apa sih judulnya? Apa? Lagi itu? Apa yang aku mundur, apa sih lagi nyala lagu Jawa itu, enak itu?
0: Mundur alon-alon.
2: Okay. Oh iya mundur kuat-kuat, alon-alon ya?
0: Alon-alon.
2: Ya alon-alon itu gue, gak kecemplung.
0: Kok yang anu, mundur cepet-cepet malah kejungkel.
2: Oh iya ini kali-kali Sintan.
0: Kali Mbak Tri.
2: Mbak Tri kan sering ngirang ke Babang Tampan.
0: Sering apa lagi peng pindo apa peng telun, jenengan iku jarang telepon.
2: Jadi kumpul saya elektriknya jarang, paling monitor ya pemenang campur sari. Campur sari iki
0: keren. WA kok Mbak Triwoco iso nomor iki iso di WA tapi yang nelpon nganggo pulsa biasa.
2: Iya pikir aku teleponin gue WA wajah.
0: Nggak iso yang telepon WA nggak bisa.
2: Ya wes aku tak spesial ke aku kirim video neng RRI Sungai Liat di telok ya waktu lagu ya.
0: Engge siap kok Mbak Tri telok.
2: Saiki aku arep njaluk lagu penyanyine sing aku fan dan aku dambakan.
0: Apa sinten niku?
2: Nela Karisma.
0: Oh, lagu napa?
2: Judule ra ono judule.
0: Rana judul ya?
2: Iya, kenakan mireng ke?
0: Raono judul yang kau Mbak Triputar nge?
2: Ya, Raono judul. Aku seneng refli iku.
0: Piye coba nyanyi.
2: Surokong dari Cina, Wirota Bleng Indonesia. Upin Ipin Malaysia.
0: Tapi lawas iki aset ini itu lagune Nela Karisma 8 tahun yang lalu niku.
2: Oh iku awet aku cilik sono teman cover lagune iki kan penyanyine kan enom. Jadi versi niki versi enom tapi lagune wis suwe ngono. Ya kan?
0: Nggih.
2: Aku ngerti walaupun ngampu.
0: Iki versi Nela Karisma nggih.
2: Iya lah, Nela Karisma aja sing lanang ya. Kalau sing lanang aku kurang nenek sing lanang, tapi aku geleme Nela Karisma wae.
0: Oh, nggih Mbak Tri puter engko sing versi Nela Karisma ora ana judule.
2: Tri, kalau Mbak Tri, aku kalau misalkan duwe jodoh one.
0: Siji.
2: Terus misalnya duwe anak amare two.
0: One, two.
2: Itu aja orangnya tri.
0: One, two, three, gitu.
2: Jadi kalau orang balik bengi, tinggal gembor wae. One, two, three. Jadi misalnya arep gawe kartu keluarga, wis disingkat wae 123.
0: 123 ngono ya? Heeh. Lah kok bapake kok ini, Babang tapi.
2: Kan Babang ku jenenge berarti laki-laki sing tunggal ngono. Jadi enggak ada laki-laki lain selain diriku untuk menyayangi Tri, ngono.
0: Oi, semantap.
2: Tapi enaknya Tri ku dipoto ya.
0: Nah, Tri niku ora Tri, aku ora anggoke aku. Aku langsung R.
2: Kalau ini kan E-nya enggak ada, cuma tulis Moro. Tri, kalau kayak kan Eri.
0: Kayak yang ketinggalan Keri.
2: Oh, pikir enak lagu niku pikir Keri.
0: Nenek. Yuk, langsung kirim salam.
2: Oleh gigi salamnya Ning sungai liat itu ono lho jenenge tapi judul lagu.
0: Siapa?
2: Sing Sumi.
0: Oh, Bude Sumi. Ki kuala tinggal sih.
2: Ini kan kalau di Elebon Popo Bude Sumi spesial ini kanggo wong Jawa Barat, Bandung. Moga lara untune sembuh sih. Jadi jenenge Sumi pasien ayu. Karo iku ya sing ning apa ning air dam.
0: Air dam nggih sinten?
2: Wai apa sih? Air Wai.
0: Nggih.
2: Ya ono Julia Perez.
0: Nggih, wow lagi ae nelpon Julia Perez.
2: Iya, makan tak salami ki. Karo Ayang DP Bang Putra Sambas.
0: Nggih,
2: moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau nanti ore larang iki sapa?
0: Asaka murah.
2: Oi. Ya kan ora larang.
0: Ora memang sak kamu ngerawak kayak murah kabeh. Satu telu
2: baskom berarti. Karo siji meneh kalau bulan puasa iku ana ning nandi-nandi.
0: Bulan puasa nyandi-nyandi.
2: Suarane terdengar nandi-nandi.
0: Apa kuwi?
2: Ibu Kori.

0: Manuela, kalau wis asik iki wis plom mireng ke ya Allah. Iso. Aku ki ngomongnya masih belepotan enggak opo ya.
1: Oh enggak apa-apa, ngene iki lah penak didungokne malahan gayeng.
0: Tapi kalau wong Jawa kalau becane iku betondo.
1: Oh, guyon kok betondo.
0: Oh, ya aku di Konco. Sing kalau Lampung Selatan kan Kalianda kan?
1: Heeh.
0: Aku nyeloke Kaliondo.
1: Kaliondo.
0: Kaliondo ayo, Kaliondo. Terus aku dari Konco nih Bandar Jaya. Mau kemana mas? Bandar Joyo. Gak boleh kemudian aja diganti O. Kalau Jowo ganti O.
1: Iya, Ratna aja jadi Retno.
0: Makanya kalau aku misalnya jodoh karakter tak ganti jenengku Jojo Ojo Abang Tampan tak apa? Amin.
1: Lah ngapa terus? Piye?
0: Karena kalau di setiap doa kamu tuh ada nama aku.
1: Oh ngalah ya.
0: Kalau kita aja banget, pasti Ojo ya.
1: Dateng kok ya nenek wong lagi doa amin. Lah aku mah langsung marah nih bojoku ning ngendi? Bojoku ning ngendi ngono?
0: Iya, makanya kan aku misalnya aku bikin Pak Kolo tuh ngerap opo. Amin opo. Sampai o.
1: Wes.
0: Ampuro ya guyone.
1: Nggih.
0: Terangon iki.
1: Padha-padha.
0: Nggih. Mbak Tri ne sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga keluarganya Mbak Tri kudu sehat.
1: Amin.
0: Oh, juga tuh ya Mbak Tri.
1: Ora, ora nesu.
0: Ngerti kan? Blondo.
1: Rebo ngarep yen wis mlewet, Dus. Nelponan meneh ya.
0: Ganti bobore apa? Kenon ya Mbak Tri.
1: Nggih, sami-sami.
0: Iya, kalau balik aja ora apa-apa, kudu lewat arep ya.
1: Ora lek mburi aku.
0: Oh, kenapa gitu?
1: Pintu ngarep ditutup, Pak.
0: Ya, pokoknya walaupun pintu ngarep dibuka jangan lewat depan ya, mulai bila besok ya.
1: Kan ya. Di belakangku ada kamu.
0: Bukan, kalau mau pulang jangan lewat depan ya, itu pesan aku.
1: Kenapa? Ngono jaluke.
0: Nanti kamu kelewatan.
1: Yes. Aduh.
0: Aduh, pokoknya ini sih terakhir balik. Pokoknya mulai sekarang jangan pernah ke dapur ya.
1: Lah terus aku masak neng endi?
0: Pokoknya mulai besok jangan pernah.
1: Iyo, enek opo?
0: Takut kamu ketukar sama gula sama-sama manis.
1: Woi, sayi. Iso ae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngegombalin Mbak Tri 9 menit. Wes rekore Julia tapi iki ini rung dipecahne 10 menit iki 9 menit 3 detik. Taman Asmara Didi Kempot. Mbak Tri puter khusus buat Julia untuk Ayang Empe Putra Sambas nggih. Sik enek WA ketok e. Nah, enek WA iki Mbak Tri mau coba asik kundak lali. Mbak Tri kene oke ngomong kok lali kabeh. Lali yen duwe gawe liyane. Oi dari Ibu Ana Akiun. Sugeng dalu Mbak Tri, sugeng dalu Ibu Ana Akiun. Ini Ibu Ana Akiun ini rumahnya enggak jauh. Di sekitaran Parik Bekir, suaminya Cina ya, ibunya Jawa Cina, anaknya cantik-cantik, ganteng, putih gitu ya. Perbaikan ini apa turunan. Request lagu Venus ya Mbak, matur nuwun nggih Bu, insyaallah mungkin Mbak Tri putar buat Ibu Ana Akiun. Oke, Mbak Tri putar sik Taman Asmara Didi Kempot. Yeah. Monggo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Sugeng dalu para pandemen campur sari tese kali Mbak Tri teng RRI Pro sekawan nggih monggo sing ajeng ngersakne lagu sing ajeng kirim-kirim salam tese Mbak Tri tunggu nggih tese waktune tese kathah niki teng 08 12 13 14 1039 apa 08 12 13 14 1039 monggo Mbak Tri tunggu nggih. Monggo WA nopo telepon ngangge pulsa biasa ngge. Ampun telepon ngangge WA ngge mboten saged Mbak Tri angkat. Oke okay. Nah, niki Mbak Tri ada ini WA. Tadi Bu Ana sampun Mbak Tri puter ngge. Lagune wengis ora wengus ora wenus. Mula Mbak Tri bingung judulnya kok apa iki. Niki iki Babang Tampan mau ya. Babang Tampan hadir Mbak Tri. Coba Mbak Tri buka ge. Ada yang mau dengar suaranya Babang Tampan? Coba Mbak Tri ini ya. Coba dengarkan suaranya. Oke, okay. Terima kasih buat Babang Tampan yang udah kirim video. Babang Tampan hadir Mbak Tri nggih matur nuwun. Nih, ini ada sehat selalu Mbak Tri matur nuwun. Babang. Babang itu apa artinya? Babang apa Bambang ini? Matur nuwun nggih videonya sudah Mbak Tri tonton. Coba kita dengarkan. Lagunya nih. Alah, Mbak Tri, coba lagunya aku Jawa ngono tanya Mbak Tri bisa ini. Kasih ini buka di udara nggih. Matur nuwun pokoknya buat ini Babang Tampan. Mbak Tri angkat telepon dulu nggih. Monggo Sugeng Dalu.
1: Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu apa kabar?
1: Baik.
0: Sudah lama tidak dengar suara.
1: Sehat, Putri.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Niko apa kabar? Sehat kan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Perasaan udah lama enggak nelpon ya, Bu Niko ya?
1: Sudah lama. Udah berapa minggu kali ya? Sebulanan
0: ya? Ada berapa sebulan lebih apa kali enggak nelpon ya? Sibuk ya, Bu Niko ya?
1: Enggak juga kadang-kadang.
0: Apalagi patah hati?
1: Enggak.
0: Kira lagi patah hati. Jangan ya.
1: Jangan ya, Dek ya. Enggak lah, Mbak Tri.
0: Tidak, jangan. Ini sibuk kemana aja? Lagi musim enggak ini aja. Kita.
1: Kadang-kadang
0: musim panas, musim kadang-kadang panasnya nyengat terus tiba-tiba hujan gitu ya.
1: Iya, benar. Galau kayaknya.
0: Cuacanya galau bener kata Muni kau. Cuaca aja bisa galau ya. Bener, penting Muni kau enggak galau.
1: Jadi kadang-kadang gimana ya kalau kadang-kadang siarannya kadang-kadang kadang-kadang bisa ditangkep kadang-kadang ya.
0: Oh,
1: gitu. Malu gitu kan.
0: Oh iya iya iya. Enggak apa-apa yang penting
1: tergantung angin, tergantung musimnya.
0: Angin laut apa angin daratnya gitu ya.
1: Iya benar. Heeh. Temanya apa hari ini?
0: Temanya hari ini sih enggak berat-berat cuman bahasa Jawa yang menurutmu lucu itu yang mana gitu. Apa gitu bahasa Jawa yang lucu-lucu itu apa?
1: Ya kalau bahasa yang lucu itu kayaknya yang ngapak gitu sih.
0: Yang ngapak ya kalau.
1: Kayak kepriden gitu kan.
0: Malam Mbak Tri gak bisa ngapak itu loh.
1: Itu kan kalau lucu. Dengarnya kagak mah gak kasar sih.
0: Mbak Tri gak bisa malah gak ngerti. Yakin. Kalau ngapak itu orang bahasa ngapak gak tahu.
1: Kalau enggak ini logatnya logat Surabaya gitu. Bilang kalau itu kan agak ciri-cirinya kan.
0: Iya, gimana coba? Versinya Niko.
1: Pokoknya ada ujung re-re.
0: Nyandire. Gitu ya benar. Kalau dari yang Jawa Tengahnya sendiri itu
1: agak halus kadang-kadang.
0: Halus tapi kadang-kadang kan ada yang lucu gitu loh. Misalnya apa? mangkok itu pecah sedikit gitu kan, ada cuwil gitu. Kalau bahasa ini, bahasa Bangka, kalau misalnya pecah sedikit aja itu apa? Ada enggak?
1: Apa ya? Runges apa ya?
0: Runges gitu ya.
1: Kadang-kadang bahasa Bangka juga, kadang-kadang ngerti ya.
0: Iya, kadang-kadang ini lucu juga
1: beda
0: ya.
1: Kampung, beda kampung, beda bahasanya, Betri.
0: Oh iya, iya benar.
1: Itu kan di Jembu sama di sini kan beda.
0: Kalau di ini benar, kalau di Bangka lebih bervariasi sebenarnya ya.
1: Banyak itu kalau di Mentok itu beda lagi, Sambang beda lagi.
0: Iya.
1: Bahasa Barat mana?
0: Iya, bahasa Cina juga, Cina Mentok, Belinyu itu Pangkal itu beda-beda ya.
1: Saya nggak bisa bahasa Cina masalahnya.
0: Kan lo beda, memang beda, didengarnya juga beda ya. Beda benar.
1: Iya beda, beda logatnya beda.
0: Saya
1: nggak bisa, kadang-kadang kan ada orang ngomong itu, saya bilang langsung aja, saya nggak bisa ngomong itu, nggak usah ngomong itu.
0: Bisanya yang Cina-Cina yang biasa aja gitu ya.
1: Itu yang biasa,
0: maksudnya
1: lihat lah.
0: Keseharian aja gitu.
1: Malah kalau bahasa kampungnya, malah saya agak bisa, malah agak-agak yang Melayu, itu agak bisa.
0: Kalau bahasa Bangka kampung yang menurut Bung Niko unik gitu, yang mana?
1: Yang pokoknya kalau di Mapur, apa ya, di Mapur tuh ibaratnya banyak juga sih bahasa yang unik-unik.
0: Mapur tuh banyak orang Jawa juga ya, perasaan ya?
1: Kalau di Jawa di mana juga ada perkampungan, di Mapur tuh ada perkampungan Jawa juga. Sebelum Mapurnya dia.
0: Oh gitu.
1: Lewat Kade Mentok itu ada.
0: Oh, daerah Kade Mentoknya atau lewat?
1: Lewat Kade Mentok, lewat Tenggiling.
0: Oh.
1: Lewat Bungket baru kampung itu.
0: Eh, apal ya Bung Niko ya?
1: Apal gitu.
0: Jangan-jangan itu, jalan-jalan ke sana ya.
1: Iya, kalau daerah itu sana mah apal. Banyak teman sih. Nah, di situ juga, Mbak.
0: Oh.
1: Itu kan di sering main ke Ambik gitu, sering. Kepung, sering. Penyambang, Kepuntik gitu. Pangkalan.
0: Oh, Mbak tadi nggak tahu. Nggak tahu. Taunya cuman ya itu daerah Mapur, itu Mapur gitu, taunya gitu.
1: Iya, Mapur itu kampungnya.
0: Terbagi berapa kampung. Kampungnya itu nggak tahu. Tapi kalau Ai Ambik itu tahu.
1: Yang kecil itu ada yang Angkat. Ada di Sumapur. Terus Nyampokong. Terus lagi Nyambang, itu ke Tuing. Entar kirinya.
0: Kalau Tuingnya tahu, tapi kalau yang daerah-daerah itu enggak tahu.
1: Melintang ke Puntek, bisa juga ke tembus ke Air Ambik gitu.
0: Oke lah.
1: Apal di situ.
0: Apal bener Bang Buniko. Memang ya, apa kata orang Jawa, kata orang ini ya, hobi melaku-melaku, hobi jalan-jalan ke kancane ning endi ae iki.
1: Iya, soalnya kalau dilepas di sana nggak bisa, nggak bakal lapar.
0: Benar.
1: Kadang-kadang temen juga, minggu yang lalu kayaknya dari Mapur udah dua datang sengaja.
0: Main gitu ya?
1: Iya, main.
0: Nggak apa-apa, banyak teman.
1: Kalau kita bergaul itu tergantung dari kitanya.
0: Banyak teman itu ini juga kita apa? Panjang umur.
1: Gitu kan?
0: Banyak teman, banyak rezeki. Rezeki kan bukan uang aja.
1: Iya, kalau orang Jawa juga kalau merantau malah banyak teman Jawanya.
0: Ketemu ini walaupun bukan satu kampung, walaupun sama-sama Jawa gitu
1: malah,
0: kayak.
1: Dulu saya merantau tuh orang Bangka temennya malah sedikit. Banyak orang
0: Jawa ya.
1: Orang Sunda, orang tapi kebanyakan orang Jawa lah. Udah okay. Yang satu itu udah kayak saudara sendiri berarti. Orang Purworejo.
0: Purworejo.
1: Jawa Tengah kan.
0: Oh iya, oke. Okay lah.
1: Kalau cuma kadang-kadang bahasa Jawa ini, ngomong-ngomong bahasa Jawa ini kadang-kadang susah juga sih. Iya, kadang-kadang cuma tahu artinya kalau kita ngomong.
0: Ngomongnya yang susah, tapi tahu apa yang diomong orang itu kan. Bahasa Jawa itu nggak susah perasaan. Lebih susah bahasa kampung kalau Mbak terima lahan.
1: Kadang-kadang di sini di Bangka ini kalau ada orang Jawa itu dia ngomong kayak
0: Kalau orang Jawa ngomong bahasa Bangka pasti ketahuan. Itu bukan orang yang Bangka. Logatnya beda.
1: Orang Jawa itu ketahuan dari ujungnya, dari irama.
0: Iya. Mana bisa orang Jawa juga ngomong cepat? Nggak bisa juga kan?
1: Iya, kalau orang Bangka ini.
0: Bener. Mbak Tri dengerin kadang-kadang temen Bangka itu kalau ngomong cepet kan? Mbak Tri yang apa? Bahasa ini ya, itu capek gitu.
1: Kayak orang berantem.
0: Narik napasnya capek. Mbak Tri selalu bilang, jangan ini apa, suaranya coba pelan-pelan aja.
1: Enggak, kadang-kadang tergantung orang juga.
0: Tapi kebanyakan cepat mereka ngomong itu.
1: Iya benar, cepat. Kalau, tapi kalau ngomong sesuai lah, kalau ngomong Jawa agak santai sedikit lah.
0: Apalagi dia naik 2 oktav itu kayak orang berantem ya.
1: Iya, kadang urat itu leher.
0: Bener, urat leher itu sampai ini, berarti sampai ini nunjuk itu kenapa itu sampai kayak gitu. Tapi memang Sumatera memang begitu ya.
1: Iya, biasa lah kalau Sumatera. Tergantung lah, kadang-kadang ada yang longgar.
0: Oke lah.
1: Ngomongin Lembang juga gimana kan, longgarnya agak kencang.
0: Iya.
1: Apalagi orang Sumatera Utara kan lebih kencang lagi.
0: Bisa-bisa nangis kali Mbak Tri ya kalau dapat suami orang Sumatera Utara.
1: Orang Batak lebih kencang lagi.
0: Iya, ya. Ngomong biasa aja kayak orang teriak-teriak mau berantem ya. Kalau Mbak Tri nangis itu kan.
1: Kan orang Jambi, orang Riau tuh malah agak.
0: Ayo Monika yuk, titip-titip salam yuk.
1: Yang masuk siapa-siapa udah
0: berarti. Yang masuk tuh ada Julia, Babang Tampan, terus WA tadi juga ada Ibu Ana, terus ada Bung Yanto,
1: ada Babang Tampan di Lampung itu. Gombalin terus biasanya sih kayaknya.
0: Iya tadi ngegombalin Mbak Tri itu kirim video juga. Cuman kalau karena bukan bahasanya Jawa lagunya.
1: Nggak tahu ngegombal lo cari lah yang lain, jangan itu dulu. Bosan dengerin
0: es gombalnya tak gua.
1: Neng Buri ya.
0: Bener Neng Buri tak gua Neng Buri.
1: Itu kayaknya orang Jawa juga yang itu ya.
0: Lampung
1: tapi kayaknya dia bohong orang Jawa juga.
0: Enggak, dia itu orang Lampung gitu, makanya bahasa Jawanya belepotan makanya. Asli Lampung, Babang Tampan.
1: Buat salam buat Ibu Ana tadi.
0: Nggih.
1: Terus Hadi juga ya.
0: Nggih, tumben udah di belum telepon ya. Tidur ke udah.
1: Buat Bule Sumi juga biasanya kan.
0: Nggih.
1: Sorry.
0: Nggih.
1: Bu Alex. Mbak Triyono kayaknya udah enggak dibakar lagi kayaknya ya.
0: Mbak Tri lagi ini kayaknya di Bekasi kayaknya.
1: Jakarta. Oh, enggak pernah lagi gabung di
0: Iya, dia biasanya kalau lagi di luar pulau biasanya kalau enggak gabung.
1: Mungkin lah. Semoga sehat juga lah kalau dia dengar di streaming juga kan. Juga buat siapa buat ya buat semua aja. Jadi okay. Dia buat tempat aku si Lintang.
0: Oke, okay, si Lintang. Terus lagunya apa?
1: Semoga sehat. Lagi dengar kayaknya.
0: Oke. Okay. Ya kalau lagi dengar suruh telepon sekali-sekali gitu atau WA. Oh,
1: dia mau malu.
0: Malu. Lagunya apa ini?
1: Lagu apa ya? Lagu Joko Tingkir bisa enggak?
0: Joko Tingkir nongom beda wet.
1: Dawet.
0: Oke.
1: Tapi itu campuran ya, Mbak Tri.
0: Enggak apa-apa.
1: Ada dikit, ada Jawanya dikit.
0: Iya, kok Joko Tingkir ngombe dawet. Heeh. Insya Allah kembali terputar.
1: Mana sini kan? Ya buat semua aja tanpa kecuali buat batin.
0: Sehat. Amin.
1: Semoga lancar-lancar rezekinya tetap bisa ya sama keluarganya ya.
0: Amin.
1: Ya, saya mama keponakannya.
0: Mau nikah dia ini tanggal 31.
1: Lintang juga.
0: Lintang juga bener. Lintang Sapitri.
1: Tanggal 31 ini.
0: Mau nikah. Mau nikah tanggal 31.
1: Ya amin, semoga lancar aja ya.
0: Amin.
1: Makasih. Tanggal 31 ini kan?
0: Iya, 31 ini.
1: Di Jawa apa di sini?
0: Di sini, orang di sini. Ini anak ini apa? Anak kakak Mbak Tri.
1: Ya, semoga sehat juga ya.
0: Nggih, amin.
1: Enggak dengar kali.
0: Enggak pernah.
1: gitu, Mbak Beatrinya. Makasih banyak so waktunya.
0: Nggih. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bung Niko. Monggo, sak wingkinge Bung Niko enten sinten? Kok teleponku datu-datu tak angkat ora iso. Oh. Sek. Monggo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak, pripun kabaren jenengan?
2: Dari ya, Bandung.
0: Sehat, Pak.
2: Dari Amda Yusuf di Jambi.
0: Saking Jambi?
2: Iya. Hmm.
0: Pak Sinten?
2: Ini dengan siapa ya, Mbak?
0: Ini dengan Mbak Tri, siapa? Mbak Tri Campur Sari.
2: Mbak Tri, siapa?
0: Mbak Tri.
2: Mbak Tri.
0: Mbak Tri.
2: Mbak Tri, selamat Sugeng Dalu. Lagune
0: napa?
2: Lagune Stasiun Balapan dari Tujuh Kempor. Salam kenal ya.
0: Niki sinten? Niki Bapak sinten?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak. Selamat malam Sugeng Dalu. Tutupnya Kakek Tambura. Kemudian untuk Julia, selamat malam Sugeng Dalu. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam
0: tentunya.
2: Malam Sugeng Dalu ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Asmanipun sinten jenengan?
2: Halo.
0: Nun, jenengan sinten namine?
2: Lagune ada.
0: Enten. Namine, nama jenengan siapa?
2: Iya, salamnya udah tadi semua penempat.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Terkecuali dari A sampai Z, selamat malam Sugeng Dalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade kok jenenge sapa ora reti. Iki aku yang salah apa piye? Monggo Sugeng Dalu. Monggo Sugeng Dalu.
3: Oh iya.
0: Selamat malam.
3: Malam juga.
0: Sugeng Dalu, kale sinten?
3: Pak Kari. Pak Karian.
0: Pak Karian di BTN.
3: Iya. Ya nyambung ya orang Jambi, orang Jambi YouTube. Ditanya siapa nama kamu? Anak request lagu. Aduh, enggak nyambung, bikin kecewa.
0: Pak Karian tadi dengar enggak namanya siapa? Enggak. Cuman dari Jambi ya nyebutnya ya.
3: Cuman dari Jambi. Ya apa itu namanya? Hamza Yusuf apa
0: Hamza siapa? Ya, Hamza Yusuf kali ya.
3: Iya. Enggak jelas ya. Ya, udahlah Mbak Tri ya. Nggih. Lagu ya.
0: Nggih, lagu apa, Pak?
3: Lagu Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan siap. Iya. Sehat nggih, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Buat Pak Ngadimun yang dikenanga ya.
0: Nggih.
3: Buat Pak Bisan, Pak Rusianto, Ibu Nini, keluarga minta saya maaf ya, keluarga ya.
0: Nggih.
3: Halo buat Pak Aman belum masuk, belum gabung ya?
0: Belum, atau Amat, nggih.
3: Atau Aman buat Pak Ibrahim.
0: Gih.
3: Buat Neng Julia kita, waduh.
0: Kita doain Pak ya, sama-sama.
3: Iya.
0: Yang terbaik.
3: Iya. Buat Kakek Sekamula belum masuk ya?
0: Belum.
3: Ibu Marni kita belum ya?
0: Belum.
3: Oh iya. Bang Iing yang di Kampung Jawa ya?
0: Gih.
3: Iya. itu aja Mbak Sri ya.
0: Nggih.
3: Yo matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak. Nah, ini kan penak ngomongnya alon-alon kayak Pak Karian ngomongnya cepet tapi ora krungu. Nah, ngapunten nggih, mungkin ketane Pak Yusuf Hamzah kita nggih. Mungkin Mbak Tri putar lagune. Matur nuwun buat semuanya nggih. Oh iya, ini kita di Manupung Yanto tadi tanya nggih. Mbak Tri ngopo ini disebut angkringan? Iki angkringane ngopo iso disebut angkringan iki? Karena apa ya? Nangkring linggih ngono duduk itu asal mulanya gitu loh maksudnya. Sik, Mbak Tri angkat telepon. Monggo sugeng dalu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat atau aman ya? Mbak Tri dengar ada di Pro 1 juga, ada di Pro 2 juga.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat atuh.
4: Alhamdulillah.
0: Atuk nak bepantun?
4: Apa?
0: Atuk biasa bepantun?
4: Hanya bepantun lah.
0: Tapi Mbak Tri tidak baca jawab.
4: Oh, kita bepantun.
0: Pantun lo baru kirim salam tuh. Pantun dulu baru kirim salam.
4: Ya, nah, pantun lah. Pantunnya balik ke lembab warna merah.
0: Cakep.
4: Mari dipakai hari Rebu.
0: Cakep.
4: Apa sebab diriku marah?
0: Apa itu?
4: Oh, karena istri sangat cemburu.
0: Aku sangka aku gak dengar hari Rabu gitu. Oke.
4: Okay.
0: Yo.
4: Yo. Nak berumah di atas bukit.
0: Cakep.
4: Habis mandi dimakan kera.
0: Mantap.
4: Berhari-hari nak beli duit sedikit. Pulang ke rumah bini marah.
0: Wah. Dek begini. Yo. Salam. Oke tuh. Banyak stok nih.
4: Nak makan belau tidak. Ambil parang laju ngumbut. Sekarang aku galau. Duduk di lawang berpeluk letut.
0: Cian tuh.
4: Lah jadi lah.
0: Oke yuk salam-salam tuh.
4: Ya. Assalamualaikum, kan Mama Rati, kan Julia, kan Mang Yan, kan Mang Ibrahim, kan Bunda Umi, nak kuayau, kan Mang Yan ni lah belok.
0: Oh sudah.
4: Kan apa lagi ah? Kena yuk Aminah, kena yuk Cinta, kena yuk Miri, kan semuanya lah. Kan bata selamat bertugas, berhati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Tok. WA. Sampun nggih, Mbak Tri tutup nggih. Telepon juga Mbak Tri sampun tutup nggih. Niki mungkin Mbak Tri putar lagu, ada 3 lagu Joko Tingkir iki sapa nggih? Oh, Bung Niko minta Joko Tingkir. Coba Mbak Tri golekne Joko Tingkir ngombe dawet. Dawete ente Joko Tingkir nangis. Joko Tingkir versi ini Farel sama Yeni nggih enggak popo nggih. Coba Mbak Tri puter sik. Monggo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sugeng dalu para pandemen campur sari wayahe Mbak Tri kondur nggih. Waktune sampun telas. Mbak Tri ucapakan matur sembah nuwun sing wis gabung via join live epi Mbak Tri nggih untuk Pustawa Al. Makasih, matur nuwun. Sukses selalu untuk ininya muanya, MUA-nya nggih. Terus terima kasih, matur sembah nuwun buat yang sudah WA nggih. Yang sudah telepon, matur sembah nuwun. Mugi-mugi diparingi kesehatan, rezeki lancar, saged nelpon meleh, saged WA meleh, saged join live FB Mbak Tri meleh, rebu ngajeng insyaallah nggih. Mbak Tri ucapakan matur sembah nuwun untuk semuanya para pandemen campursari. Wayah Mbak Tri kondur. Mbok pilih wonten kliyen tak klentuke atur kula nyuwun gonge pangapunten nggih, cakep semanten. Atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki tembang Perawan Kalimantan, lagu terakhir nggih. Mbak Tri ucapakan matur sembah nuwun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

Sahabat budaya, setelah tadi dalam etnis campur sari bersama dengan Mbak Tri menemani sahabat budaya, kami lanjutkan pula dalam program lainnya bersama Rara dalam segmen Tangtut. Dan untuk sahabat budaya, tembang penghantar untuk tidur malam hari ini. Walaupun lo menek tidur kuyu, awok lah deh apa dak seperti oh. Kita ngomong-ngomong baik pun berkisah-kisah baik dulu oh. Men lo menek tidur, kok tau lah kok gagal hati lah macam nak ias predik melompat cek setidu oh dek kawa aku tidu oh. Dan untuk malam hari ini kita bakal ngobrol banyak hal, salah satunya adalah dulu versus sekarang, tempat tongkrongan, keseruan anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang. Mungkin bagi sahabat budaya yang pernah melewati itu, nah tidak disalah kita flashback sejenak di era itu begitu ya sahabat budaya. Kalau zaman dulu itu di jam-jam segini ngapain aja, ngape bayi gawe ya sepradi oh. Nah jadi untuk sebagian orang menghabiskan waktu di malam hari, walaupun sebenarnya kalau di waktu bukan hari libur, jam-jam segini harusnya lah disuruh tidur kayak orang tua. Nah kalau kita nyari tempat tongkrongan nih, ada banyak hal yang bisa kita ulaskan. Kalau zaman dulu nih sepradi oh, tongkrongan anak-anak tuh di era 2000-an lah, di era 2000-an. Tapi kalau lah di belakang sebelumnya tuh Rara gak tahu lagi karena memang tidak mengalaminya. Tapi kalau ngomongin tentang era 2000-an tuh, anak-anak yang menghabiskan waktu setelah belajar, mereka salah satunya adalah mengisi binder, nama, hobi, warna kesukaan, hobi makanan, buah-buahan, kemudian juga mata pelajaran kesukaan, moto. Aduh, kalau ingat itu sahabat budaya tuker-tukeran. Isi ya binder. Ini ya isi binderku, isi binder punya kak, aku acak ngisi nomor telepon, walaupun kadang-kadang tuh punya orang tua ya seperti ya begitulah kehidupan anak-anak zaman dulu, remaja-remaja zaman dulu punya HP ya dede kayak sekarang nih yang kamera dan lain sebagainya. HP tidak punya kamera, dan kalau pengen selain nelpon tuh SMS bentuknya, bukan WhatsAppan. Nah, terus juga media sosial zaman tuh belum ada. Casing handphone itu warna-warni, setiap hari bisa diganti. Terus kalau pengen jalan tuh lihat dompetnya pakai rantai yang digantung di celana. Oh my god, jadi sahabat budaya kalau ingat masa-masa tuh era-eranya. Ya begitulah kerennya remaja-remaja di zaman itu, seperti yang dibilang tadi, celananya cutbray. Ada zamannya setelah cutbray itu celana pensil yang super kecil, ngepres, ngetet, kayak legging sepradi. Terus nongkrongnya ada sebagian tuh di rental game. Gamenya tuh banyak. Dulu tuh ada gamenya dari semodern sekarang. Ada juga yang hanya Mario, main Mario, terus kayak gitu sahabat budaya. Terus atau jajan. Biasanya kalau jajan nih aneka cemilan-cemilan tuh unik-unik. Coklat payung. Terus kadang kalau bosen sama cemilan, main tuh balon-balon tiup yang bahan-bahan karet tuh sahabat budaya oh, yang pajak dibentuk jadi bentuk mangga, bentuk apel, bentuk pepaya, bentuk boneka. Ya kalau ditiup warna tuh bening, terus dia melambung-melambung-melambung. Nah kayak gitu tuh sahabat budaya mengisi waktu di era dulu.

dengan berbagai macam varian kegiatan. Nah, kalau sekarang hanya satu variannya, apa tuh, gadget itulah. Kalau aku bakal hadirkan dan ulaskan lebih banyak lagi, siapa tahu sahabat budaya nak nimbrung ataupun nak gabung berbagi kisah di masa remajanya dulu itu seperti apa. Wah, seru kayak malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nio?
1: Gak tau geku, ngapain mangga yuk?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih, hampir bayi nyali api ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oi, gak jango.
3: Jauh pikir emang, emang.
4: Pikir apa, emang. Cuma aku yang maksudnya kan ini tadi. Dia baca tapi ya.
3: Baca, lo ikut kita berincak.
4: Oh iya, itu kekaknya budak bep, gak salah gue.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pernah dengar istilah El Nino Godzilla? Sebenarnya El Nino Godzilla adalah istilah populer, bukan istilah ilmiah resmi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktifnya macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis, tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilan nih? Permainan sembilan nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilan nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apeda garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa tidak tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yo kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita siapa lagi yang lestarikannya?

Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Seperti sahabat budaya menemani untuk malam hari ini di suasana istirahat malam Mika sahabat budaya. Dan untuk malam hari ini berhati-hati di perjalanan, karena kalau kita lihat kondisi seputaran jalan raya, lalu lintas yang ada di Bangka Belitung, tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang beredar, begitu ya informasi yang kita dapatkan. Dan untuk sahabat budaya, untuk yang berkendara di jam segini mungkin membawa kendaraan-kendaraan yang besar, begitu ya, muatan-muatan yang banyak, untuk berhati-hati di perjalanan. Kondisi kendaraan pun harus dipastikan dalam kondisi yang fit. Mudah-mudahan sampai dengan selamat di tujuan untuk Eka yang beraktivitas malam hari ini. Selamat menjalankan rutinitasnya. Tingkatkan kewaspadaan dengan konsumsi minuman-minuman yang bisa menghangatkan tubuh biar gak ngantuk gitu, Sepradio. Lagu-lagu yang dipilihkan lagu-lagu yang up atau juga yang beat begitu Sepradi, biar gak ngantuk. Nah, kalau diganti kayak perempat gimana ya, kalau bujang tua aku hadirkan spesial untuk ngantik kak malam hari nih.

Belitung. Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam. Rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan

Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

Oke, Kak, yang sudah menuju istirahat atau pulang sapu, periksa kembali kondisi rumah, kemudian juga listrik kendaraan semuanya. Di zaman sekarang nih, sahabat budaya, memang kewaspadaan harus dijaga. Untuk yang sedang bertugas pos kamling, di pos kamling pos penjagaannya, tetap semangat. Mudah-mudahan aneka sesajen, sesajennya tuh biasanya untuk menemani malam-malamnya, ada kue-kue, minuman begitu ya, sahabat budaya. Oke, untuk mengakhiri kebersamaan kali ini, kami persembahkan masih khas dari daerah Bangka Belitung untuk menemani sahabat budaya hingga kelak pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Seperti sabar budaya kami, akhiri kebersamaan malam hari ini bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungilet Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Spradit Sahabat Budaya di 103,9 MHz Perempat RS Sungalia, atau kita mengudara Spradit Sahabat Budaya. Ika pagi hari ini hari Kamis Spradit 21 Mei 2026 di Kanti Keku Iren Spradit hingga jam 12 siang kelas Spradit. Nah, Spradit Sahabat Budaya, tentu kita nih punya program dari jam 5 sampai jam 12 nih Spradit. Lah akan Iren hadirkan untuk Ika semua Spradit Kupiah Spradit. Kemudian jam 6 kita ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Habis kabar berita jam 6 kita lanjut ke ngupi pagi, ngomong pagi-pagi sampai jam 7 Spradit. Kita kembali lagi ke kabar berita kita jam 7 Spradit. Sumber tetap dari rri.co.id. Kemudian jam 7 lewat kita ke ngupi pagi sesi kedua lanjut Spradit. Sampai jam 8 Spradit kita ke kabar berita lagi. Udah kabar berita jam 8 kita ke berobat Spradit, beragam unsur budaya sehat. Hingga jam 9 kita kembali lagi ke kabar berita Spradit. Udah tuh sampai jam 10 Spradit. Kita jam 9 lewat kita ke berobat sesi kedua Spradit hingga jam 10 Spradit. Nah, kemudian Spradit Sahabat Budaya di bubble siang kita Spradit. Kelak kita hadirkan ke pemakan Nusantara jam 10 sampai jam 11. Kemudian jam 11 kita masuk ke kabar berita lagi Spradit sumber rri.co.id. Habis jam 11 kabar berita kita lanjut lagi Spradit. Jam 11 lewat ke UMKM kita Spradit hingga jam 12 Spradit Iren nganti ka hari ini Spradit hari Kamis 21 Mei 2026 Spradit. Lah di jam 12 kita akan mengikuti azan zuhur kalau kita rilis ke persatu RR Sungai Liat Spradit. Alaman Spradit langsung baiklah kita hadirkan kopiah untuk Ika Spradit Sahabat Budaya edisi hari ini hari Kamis 21 Mei 2026 Spradit. Ada topik ke salat rawatib dan keutamaan oleh Ustaz Narasumber oleh Ustaz Khairman Deha Spradit. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Spradit hari ini Spradit. Tetaplah di 103,9 MHz Perempat RS Sungai Liat Spradit.

0: Edukasi Perkara Iman dan Takwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh rahmat, berjumpa kembali dengan kami Ustaz Khairuman DH dalam acara kesayangan kita, acara yang kita cintai, yaitu Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi acara yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang, dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita berbagai macam kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita selalu diingatkan oleh Allah untuk mengingat nikmat-nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan-keistimewaan yang tidak Allah berikan sama umat terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah berbagai macam keistimewaan tidak Allah berikan sama umat-umat zaman dulu. Para pendengar yang dia, salah satunya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah adalah sholat sunat. Maka di pagi hari ini kita seperti biasa setiap hari Kamis kita ngaji fikih. Setelah kita membahas sholat istikharah, kita lanjutkan mengaji kitab fikih, yaitu sampai pada sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan secara rutin, waktunya rutin setelah sholat lima waktu. Zuhur, setelah zuhur, sebelum zuhur, setelah dan sebelum sholat lima waktu. Sholat lima waktu rawatib ini kekhususan, khususiyah. Kekhususan, keistimewaan yang khusus diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat rawatib ini adalah salat sunat yang afdol. Setelah salat witir. Apa keutamaan salat-salat rawatib itu? Yang pertama yaitu salat qobliyah subuh atau dikenal dengan salat sunat fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dua rakaat sebelum subuh. Keutamaan salat rawatib itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita perlu menjaga salat rawatib ini, sangat perlu. Karena begitu besar pahalanya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat rawatib ini sangat besar sekali kedudukannya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Ma min abdin muslimin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyara rak'atan tatawuan ghairu faridah banallahu illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitun fil jannah." Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba Islam salat lillahi ta'ala setiap hari 12 rakaat sunnah selain salat fardu, yaitu qabliyah ba'diyah sampai 12 rakaat, maka kecuali Allah bangun untuknya sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang salat 12 rakaat rawatib, salat sunnah qabliyah ba'diyah sampai 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 12 rakaat itu? Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'da zuhur. 6 sudah. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil ghida, dan 2 rakaat sebelum subuh, qabliya subuh. Jadi ini kalau dijaga, dirutinkan, qabliya zuhur 4 rakaat, habis itu ba'diya duhur 2 rakaat, kemudian ba'diya maghrib 2 rakaat, ba'diya isya 2 rakaat, dan ba'diya qabliya subuh 2 rakaat. Nih 12 rakaat semua. Kalau itu dijaga, kalau itu diistiqomahkan, dirutinkan, maka Allah jamin, Allah buatkan orang itu sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat perlu sekali kita itu untuk menjaga sholat 5 waktu, sholat rawatib tersebut. Jadi itu perlunya kita menjaga sholat rawatib tersebut. Nah itu keutamaan sholat rawatib secara keseluruhan. Adapun keutamaan sholat rawatib secara satu persatu, apa? Yaitu yang pertama adalah sholat qobliyah subuh. Yang pertama adalah sholat qobliyah subuh. Nabi SAW bersabda, apa keutamaan sholat rawatib qobliyah subuh? Yaitu kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yaitu qabliyah subuh, khairun itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, kita sholat sunnah qabliyah subuh, seandainya keutamaannya itu ditampakkan oleh Allah, jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Gak ada apa-apanya dunia dan seisinya ini dibanding dengan sholat qobliyah subuh. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting kita menjaga sholat qobliyah subuh. Kemudian, dan setelah kita sholat qobliyah subuh, sunnah tidur miring kanan. Jadi setelah kita sholat qobliyah subuh, miring kanan, kepala di utara, kalau di sini ngadep kiblat kayak mayit tuh. Kemudian yang nomor 2, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallahadukum ra'atayil fajri falyatoji ala yaminihi." Jika kalian sudah sholat 2 rakaat fajar, maka miringlah atas sisi kanan. Berarti miring kanan, ngadap ke barat, kepala di utara berarti. Nah itu keutamaan sholat qobliyah subuh diantaranya. Banyak sebenarnya keutamaannya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya yang kedua yaitu salat qobliyah zuhur. Salat qobliyah zuhur dan juga ba'diyah zuhur. Salat qobliyah zuhur dan juga ba'diyah zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuhafidhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhur wa arba'in ba'daha harramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang menjaga salat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Bayangkan, itu keutamaan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kemudian juga yang berikutnya yaitu salat qabliyah asar. Usahakan jangan sampai ditinggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu, semoga Allah merahmati imra'an seseorang, shalla qabla al-asri, yang salat sebelum asar, salat sunnah qabliyah arba'an 4 rakaat." Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Para pendengar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dirahmati, man hafadhu alaiha banallahu lahu baitan fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang menjaga salat qabliyah asar 4 rakaat, Allah bangun sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu oleh karenanya usaha kita jangan tinggalkan gitu. Kemudian berikutnya yaitu salat ba'diyah maghrib. Jadi sholat qobliyah maghrib itu ada. Sholat qobliyah maghrib ada, cuma Nabi enggak ngerjain. Itu namanya hadis takriri. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak ngerjain, sahabat yang ngerjain, tapi diiyakan oleh Nabi. Sholat qobliyah maghrib 2 rakaat itu ada. Itu namanya hadis takriri. Sholat qobliyah maghrib 2 rakaat berikutnya. Kemudian juga berikutnya sholat ba'diyah maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fi ma bainahu ma bisu'in udilna bi ibadati sintai asyara sana." Barang siapa yang salat setelah salat maghrib 6 rakaat tidak sebelum berbicara. Jadi begitu assalamualaikum salat maghrib, berzikir, berwirid, berdoa, habis itu salat 6 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ditambah salat lagi 4 rakaat salat sunat biasa, maka seperti ibadah 12 tahun. Bayangkan. 6 rakaat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi, "Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, maka dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih di laut. Bayangkan. Bahkan itu 6 rakaat. Lalu seperti apa kalau 2 rakaat? Kata Nabi, "Man shalla ba'dal maghrib qabla ayyata kallama rak'atain rufi'at salatu fi illiyin." Barang siapa yang salat setelah maghrib 2 rakaat sebelum berbicara, maka salatnya diangkat ke surga illiyin. Bayangkan. Jadi kita ini bisa minimal sholat ba'diyah maghrib jangan ditinggal. Dan jangan bicara dulu, jangan ngobrol dulu. Ya kecuali kita punya anak-anak ngaji di musholah, tidak bisa kita tidak berbicara itu. Sebisa mungkin kita tidak berbicara. Nah, kemudian terakhir sholat qobliyah isya. Sholat qobliyah isya itu ada 2 rakaat. Nah, kemudian juga ba'diyah isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un qobla dzuhri ka arba'in ba'da isya. Jadi pahalanya luar biasa seperti pahala malam Lailatul Qadar. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu sekilas tentang sholat rawatib dan keutamaannya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkannya untuk saya dan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Keterangan yang saya sampaikan tadi, saya membaca di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah bersama dengan bareng dengan kitab Khosois Ummat Muhammadiyah. Jadi 2 kitab saya gabung jadi 1 sehingga saling melengkapi satu sama lain. Jadi kitab 1 Muqaddimah Hadramiyah, yang kedua yaitu kitab Khosois Ummat Muhammadiyah. Para pendengar, semoga manfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, hari Sabtu seperti biasa kita interaktif langsung tanya jawab. Silakan pertanyaan umum yang mau bergabung lewat WA dan semacamnya setiap hari Sabtu pagi. Kalau hari-hari lain kita ngaji biasa. Semoga manfaat sekali lagi.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Spradik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 nih Spradik dari Pangkal Pinang. Spradik dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta memperhatikan perilaku pegawai atau ASN. Hal itu disampaikan oleh PJ Sekda Bangka Belitung Ferry Afrianto agar menghindari perbuatan melanggar hukum seperti yang terjadi di Dinas Perhubungan Bangka Belitung. Seorang oknum ASN nekat membakar kantornya sendiri. Ia menambahkan perlu dilakukan pengawasan seluruh jajaran terkait kinerja dan perilaku ASN di setiap OPD Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Evaluasi pengawasan ke seluruh jajaran terkait kinerja apa yang dilaksanakan ASN untuk diketahui pimpinan lebih lanjut. Sementara oknum ASN di Dinas Perhubungan Bangka Belitung saat ini masih ditangani oleh aparat penegak hukum. Diketahui oknum ASN tersebut terancam sanksi tegas selain diberhentikan sementara, yang bersangkutan juga dikenai pemotongan gaji sebesar 50% sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Ia menegaskan oknum ASN saat ini tengah menjalani proses penyidikan di Ditreskrimum Polda Bangka Belitung sehingga koordinasi terus dilakukan dengan para penyidik yang menangani perkara tersebut. Ia menambahkan penentuan sanksi disiplin akan didasarkan pada putusan pengadilan dengan klarifikasi pelanggaran hukum mulai dari ringan, sedang hingga berat, terlebih jika perbuatan menyangkut pembakaran aset milik pemerintah. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 6 pagi nih Spradik. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Spradik. Oh. Nah, Spradik Sahabat Budaya dapat Anda baca kabar Bangka Belitung kita selengkapnya berita kami di situs resmi rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
4: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunek bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, merusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pernah dengar istilah El Nino Godzilla? Sebenarnya El Nino Godzilla adalah istilah populer, bukan istilah ilmiah resmi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktif macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar, dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis, tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

Selamat pagi sobat sahabat budaya. Informasi di Ngopi Pagi kita terkait perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini, Spradik, Kamis 21 Mei 2026. Spradik, Kabupaten Bangka mengalami hujan ringan, Kabupaten Belitung mengalami hujan ringan, Kabupaten Bangka Selatan mengalami hujan ringan, kemudian Kabupaten Bangka Tengah berawan, Kabupaten Bangka Barat mengalami hujan ringan, kemudian Kabupaten Belitung Timur mengalami hujan ringan, dan Kota Pangkalpinang berawan, seperti. Nah, today seperti sahabat budaya, informasi di perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, seperti.

0: 103,9 MHz 4 RS Sungailiat, seperti sahabat budaya informasi di Ngopi Pagi kita kali ini seperti hari reformasi nasional, sejarah kronologi dan dampak bagi masyarakat seperti. Nah, seperti sahabat budaya, hari reformasi nasional diperingati setiap tanggal 21 Mei. Peringatan ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Melansir laman Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, peringatan ini menjadi momen pengingat seluruh masyarakat Indonesia pada peristiwa berakhir masa Orde Baru ke masa peralihan atau reformasi. Nah, lantas Sepradi, cemana sejarah kronologi dan makna reformasi di Indonesia? Nah, Sepradi Sepat Budaya, artikel ini dikutip dari Detik Sulsel telah menyajikan informasi lengkap Sepradi. Nah, di sejarah dan latar belakang reformasi Indonesia nih, melansir buku Peran Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan Sejarah Indonesia kelas 12 oleh Asep Zainuddin, situasi politik Indonesia pada awal Maret 1998 semakin memanas setelah terbentuknya Kabinet Pembangunan 7 serta terpilihnya kembali Soeharto untuk masa jabatan ke-6. Nah, kondisi tersebut memicu gelombang demonstrasi dari mahasiswa dan aktivitas lembaga swadaya masyarakat LSM yang menolak kepemimpinan Soeharto saat sidang umum MPR 1998 berlangsung. Nah, berbagai aksi unjuk rasa dilakukan dengan tuntutan utama berupa pergantian kepemimpinan nasional. Nah, selama masa pemerintahan Soeharto menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat kekuasaan seperti dui fungsi ABRI, kemudian konsep masa mengambang. Nah, seperti sahabat budaya
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungailiat, suara budaya Bangka Belitung.

Kemudian sebagai sahabat budaya, sentralisasi pemerintahan hingga sistem politik semi perwakilan. Nah, meski bertujuan menjaga stabilitas negara, berbagai kebijakan tersebut dinilai berdampak pada melemah demokrasi serta munculnya ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Nah, situasi semakin memburuk ketika krisis moneter Asia pada 1997 ikut menghantam perekonomian Indonesia. Nah, nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok meronjak, dan kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit seperti. Nah, krisis ekonomi yang melanda Indonesia kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang mencakup bidang politik, hukum, sosial hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut mendorong mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat untuk menuntut reformasi serta perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, puncak gerakan reformasi yang kemudian dikenal dengan Hari Reformasi Nasional terjadilah pada Mei 1998 ketika mahasiswa dari berbagai daerah menggelar demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, mereka menyuarakan berbagai tuntutan mulai dari penurunan harga sembako, 9 bahan pokok, kemudian penghapusan praktik korupsi, kolusi, kayak nepotisme, KKN, hingga desakan agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Nah, menurut Muhammad Najib, isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi mahasiswa 1998 berfokus pada agenda reformasi nasional. Tuntutan tersebut meliputi pergantian kepemimpinan nasional, penghapusan dua fungsi ABRI, serta pemberantasan praktik KKN yang dinilai telah mengakar dalam pemerintah saat itu. Nah, seperti sahabat budaya, kemudian kalau kita lanjut lagi seperadik kronologis reformasi tahun 1998 seperadik seperti apa? Tapi kita hadirkan dulu kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih seperadik. Oh, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi kelak. Oh, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat.

0: Aduh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
0: Oh not, kemananya kini not, Pak Man?
4: Ngapainya gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya?
4: Wah,